0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo morning
0: jamaah. Oh jamaah. Selamat pagi.
1: Tiba-tiba turun adanya tuh.
0: Masih kerasa ya weekend kemarin. Kayaknya ketemu sama hari Senin tuh rasanya kayak berat banget. Ini mata, ini hati, ini telinga. Rasanya pengen di rumah dan di atas kasur.
1: Betul, kayak cepet banget ya 2 hari begitu lewat ya.
0: Sebel ya. Kalau dari Senin ketemu Jumat itu jaraknya 5 hari loh. Tapi dari Jumat ke Senin kok cuma 2 hari sih?
1: Tapi you know what?
0: Apa tuh?
1: Nih, jangan sedih, jangan gundah gulana sahabat Anja. Suara mengawali pagi ini kita harus semangat karena mungkin kita akan bekerjanya mungkin hanya 2 hari. Senin, Selasa, 27 libur, 28, 29 harusnya libur bersama. Sabtu ketemu Sabtu lagi.
0: Sampai Senin liburnya tanggal 1. Wow. Jadi kita kasih semangat dulu gimana?

0: Ya. Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sekali lagi suara seru berangkat Gina sampai jam 10 nanti. Selamat hari Senin.
1: Morning. Seperti tadi udah aku bilangin, jangan patah semangat hari ini karena nanti hari Rabu udah libur lagi loh.
0: Iya benar juga.
1: Iya kan? Ya,
0: udah jadi libur lagi, loh. Liburnya long
1: panjang lagi.
0: Panjang lagi itu. Ala long. Ala long long long long ling long.
1: Jadi ling long.
0: Ling long. Iya juga ya.
1: Itu dia.
0: Anak-anak pernah libur enggak sih tapi
1: kalau anak
0: sekolah kita doang, iya. Anaknya sekolah si Uti doang sih yang
1: anak
0: libur.
1: Kita kan ada dua. Ajaib, ya. Yang satu iya libur panjang, yang satu enggak sih.
0: Orang mah pada long weekend ya, sahabat suara. Sekolahnya si Uti malah ujian loh.
1: Ya udah. Itu
0: literally. Agak lain emang ya sekolah, iya, kamu ya nak.
1: Jadi kita mau jalan-jalan juga kurang bisa ya.
0: Bukan kurang bisa, gak bisa.
1: Iya itu ya, gak apa-apa kan. Tapi kan positifnya nanti insya Allah tanggal 29 udah kelar ujiannya.
0: Habis itu utai ujian.
1: Semangat. Namanya juga semangat, orang tua.
0: Ini kan awal ya minggu kan? Awal minggu ya. Walaupun di depan, apapun yang ada di depan, mau itu long weekend, mau itu ujian, mau itu ya gue tetap kerja, mau ada lembur segala macam. Pokoknya minggu ini kita awali dengan bismillah, berdoa.
1: Iya betul. Kalau gak salah kita tanggal 28-29 juga gak libur ya.
0: Enggak, tetap siaran kita.
1: Ini serius apa bercanda sih?
0: Bener. Serius.
1: Hah? Oh gue tadi kirain lagi bercanda. Emang gak libur kita? Gak, gak libur kita?
0: Libur.
1: Kok bisa-bisanya lo begitu?
0: Kita salah radio kali ya.
1: Lah
0: radio kan? Lain soalnya libur nih.
1: Iya tanggalan
0: kita
1: kan
0: pindah apa nih?
1: Yee, kata pemerintah katanya libur.
0: Tapping aja kali ya.
1: Kalau radio tetangga mah tuh buat 27 justru masuk.
0: Oh, radio apaan?
1: Iya makanya.
0: Radio jadi, apaan?
1: Cuma di sini yang baik. Di sini 27 libur. Emang 28-29 serius gak libur?
0: Oh, udahlah pokoknya oh, coba gitu. Take a deep breath ya kan. Tarik nafas dalam-dalam ya kan. Ambil positifnya aja lah. Gue yakin pasti ada hal positif di balik itu semua.
1: Iya, itu dia. Pasti ada seperti
0: ada
1: kalau misalnya
0: katanya.
1: Hari ini mungkin hikmahnya buat yang lagi sedih, kalau dengerin suara bisa request lagu.
0: Betul banget,
1: jadi
0: silakan.
1: Nanti bisa semangat lagi. Boleh kirim-kirim salam.
0: Boleh. 0816-114-1014 sahabat suara, kita mulai minggu ini dengan semangat. Kita mulai dengan request lagu dan juga kirim salam. Boleh dong.

0: pertama dan satu-satunya. Siaran bareng Pak Sutri.
1: Cuma di Suara.
2: Sahabat Suara, gak kerasa ya, bulan Mei ini udah di penghujung loh, udah mau kelar aja. Artinya ini juga jadi kesempatan terakhir buat kita yang belum sempat mampir ke Kia Experience Week. Sekarang udah masuk minggu terakhir di bulan Mei nih, sahabat Suara. Kamu bisa lihat langsung mobil-mobil unggulannya Kia. Ada di all new Kia Carens yang nyaman untuk keluarga. Dan ada juga the new Kia Sonet. Ini adalah SUV compact yang stylish dan juga praktis banget. Mumpung masih ada kesempatan nih sahabat Suara, apalagi dengan harga baru. Itu Kia Carens mulai 299 juta rupiah aja. Terus Kia Sonet mulai 263 juta. Ditambah ada Kia Total Care, garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer dan 4 tahun free maintenance. Jadi jangan tunggu nanti-nanti lagi, langsung yuk datang, lihat dan cobain mobil-mobilnya. Sebelum eventnya benar-benar selesai, follow dan cek info selengkapnya di @kia.idn.
3: Perhatian, diskonnya mau habis. Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Nyari yang seru di pagi hari.
6: Dengerin suara seru cuma di Suara.

0: Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yes, I know. Gua tahu, gua paham banget. Berat emang memulai hari Senin ya rasanya tuh ya. Kayak rasanya tuh ngantuk aja gitu bawaannya, ya gak Sindul?
1: Enggak, kalau buat aku hari ini semangat sekali. Maaf ya.
0: Karena apa?
1: Karena memang loh,
0: hari Senin semangat tuh berarti harus ada kabar gembira tuh, harusnya ya.
1: Passion emang.
0: Passion untuk?
1: Untuk siaran.
0: Selain banget. Atau mungkin kamu merasa happy atau semangat iya, karena barusan kamu udah nyetor.
1: Iya, barusan aku udah.
0: Itu penting sahabat suara.
1: Air, betul.
0: Kewajiban yang jadi rutinitas gitu ya. Kewajiban, udah mah kewajiban tapi jadi rutinitas. Kalau udah kelar tuh rasanya emang plong bener banget, lega banget emang.
1: Udahlah, pagi ini aku udah buang air. Tadi pagi sebelum berangkat aku udah buang angin yang betapa leganya dan kencangnya.
0: Sebel banget sahabat suara, bayangin. Abis sholat subuh kita jamaah ya. Jamaah suami istri sholat subuh kan Masya Allah banget ya gak sih. Terus bagus abis beres kan? Sholat iya, subuh kan salim dong. Salim dong. Kebiasaan gue sama Gina tuh salim tuh. Dia salim sama gue. Pas lagi mau salim tau gak, dia kentut udah mah keras panjang banget sih.
1: Itu enak.
0: Brot. Sampai lantai kamar gue bergetar bagaikan ada vibranya.
1: Aku juga gak nyangka loh mas. Aku emang ngerasa
0: pengen rasanya saat, boleh gak hari ini kita gak salim dulu Nul? Pengen gue dengkul palanya, sumpah dah.
1: Aku tuh gak nyangka, aku tuh emang berasa kayak aku pengen buang angin gitu ya kan.
0: Ya biasa, kalau dia buang angin biasa. Kamu buang angin tuh biasa Nul, tapi tadi pagi tuh something special.
1: Ya aku sampai ketawa
0: panjang
1: sendiri.
0: Dan keras bergetar.
1: Iya, tapi aku berasa kayak wow, lega sekali perut ini. Kayak durasinya kayak lumayan.
0: Dan
1: gitu.
0: Dan gak lama dari itu dia langsung ke toilet. Feeling gue itu udah nyerempet tuh
2: ya, di ujung.
0: Enggak, bukan di ujung, udah nyerempet. Angin yang keluar itu udah membawa atau udah nyerempet isinya. Sebel gak? Dulu boleh gak pagi hari ini gak salim dulu gue bilang.
1: Ya boleh udah gak? Aku mau gak masalah. Aku mau gimana request aja. Santai
0: kan? Kita baca WhatsApp yang udah masuk nih. Untuk ada request nih, dan juga kirim salam ya. Selamat pagi Bun, Papa Kino, Om Indra, Bang Buluk. Ini Reti nih. Gue mau menyemangati semua anak Indonesia yang menjalankan asesmen sumatif akhir jenjang mulai hari ini.
1: Nah,
0: jadi anak-anak jujur ya.
1: Nah itu
0: maksudnya
1: kan,
0: apa tuh asesmen sumatif akhir?
1: Itu
0: maksudnya
1: ujian akhir semester.
0: Lah ada juga selain UTI ternyata yang ujian.
1: Lah emang ini masanya, cuman waktunya aja mulainya dari kapan.
0: Gue gak bisa kemana-mana libur panjang gara-gara sekolah si UTI nih. Gua protes sama Sevilla nih lama-lama.
1: Sama kita juga di sini kagak libur. Jadi kita bareng sama UTI 2829 kita masih tetap masuk.
0: Nah, kalau kita kan bisa izin.
1: Lah, terus kita mau izin apa?
0: Masih ada
1: apa?
0: Kak Ibnu, tenang. Selama masih ada Kak Ibnu semuanya
1: iya
0: aman terkendali.
1: Iya, kita doain Kak Ibnu panjang umur ya.
0: Amin. Gitu, sehat ya selalu Kak Ibnu ya.
1: Ada lagi dari Lesmana di Merangin Jambi nih.
0: Pagi.
1: Mau lagunya MF Voice yang terbuka dong.
0: Hah?
1: Buat Sabi yang lagi nunggu kelulusan sekolahnya, Pandu Irgi yang lagi siap-siap sekolahnya.
0: Betul.

0: itu maksudnya ini yang ini kan namanya cinta, tapi yang judulnya yang terbuka. Atau lain lagi?
1: ME sama ME Voice beda. Ah,
0: itu dia. Oh, lain.
1: Lah jadi ini lagunya ada kagak?
2: Nanti dicari.
1: Oh, nanti dicariin dulu.
0: Siap.
1: Oh,
0: iya. Sekarang kita butuhin lagi siapa dulu nih? Reti. Reti enggak request.
1: Oh, iya, kok tumben sih?
0: Gua kasih lagu kesukaan gua dulu ya salah satunya. Ini judulnya adalah Kala Cinta Sama Gua Ada Betul. Yeay! Silakan buat sahabat suara yang belum request. Silakan request lagu yang pengen kamu denger yang bikin semangat di awal minggu ini. 0816-114-1014. Sambil titip-titip salam juga boleh. Pengen saya sama siapa sih? Siapa tau kangen, udah lama gak ketemu, rindu gitu.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
5: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya. Seperti Vivit Fitri Anggraini di bidang media dan communication expert, Muklai visual artist, Yuda Teriskian content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi catat tanggalnya, acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang, cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jneecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
6: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di Isuara.

0: Keluarga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
5: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
6: Hadiahnya beneran wonderful.
5: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
4: Hah? Wonderful banget.
5: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1.000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
7: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
5: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Apainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
9: Ini namanya suara seru, Mbak.
8: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
9: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
8: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

0: sahabat Suara. Kinos-kinos sampai jam 10 nanti di Suara Seru ya. Satu lagu dari
1: siapa?
2: Gary Gani.
1: Asik, judulnya itu Rusuk, ya. Sedap.
2: Tanamani diriku yang tanah.
0: Ah, rusak lagunya kalau lu yang nyanyi, ya.
2: Betul itu.
0: Selamat pagi, Senin ini happy. Siapa nih yang Senin udah happy? Karena tiba-tiba udah lama gak menghubungi, terus tiba-tiba chat. Ternyata, udah GR dia. Ternyata mau izin nomor aku dijadiin nomor darurat pinjol, anjay.
2: Jadi dia udah happy karena ada seseorang yang mungkin dia harapkan.
0: Yui.
2: Yang mungkin dia tergila-gila padanya.
0: Ngecengin banget, kayaknya udah gak ngincer jauh-jauh hari ya kan.
2: Taunya
0: tiba-tiba
2: ternyata
0: ting masuk. Oh, ini gak, belum dibuka nih. Serius dia WhatsApp gua. Begitu dibuka, cekrek.
2: Halo, apa kabar kamu? Udah lama ya kita gak ngobrol. Aku izin ya jadi nomor kamu buat nomor darurat pinjol. Virgi, sabar ya Virgi ya. Ya gak apa-apa, kamu positif thinkingnya kan. Berarti kan kamu kayak ibaratnya tuh mapan.
0: Oh iya benar.
2: Iya kan?
0: Kalau gak mapan kamu tameng.
2: Itu dia tameng. Request lagu padi.
0: Ya, nanti kita pilihin yang kayaknya cocok pagi-pagi, padi yang mani.
2: Mm-mm.
0: Pagi Kak Gina, Kak Gino semuanya. Nia nih, lagi OTW kerja ke Bekasi.
2: Masih lagi kerja ke Bekasi, masih di sini ya ke Bekasi.
0: Alhamdulillah berarti belum dipecat ya Nia ya.
2: Iya, alhamdulillah dah.
0: Biar makin semangat untuk menempuh perjalanan selama 1,5 jam di motor dan kemacetan Jakarta-Bekasi. Mau request lagunya Selama. Oh Salma. Salma dari yang Hacu. Kalau gak ada mau yang Sesal juga boleh. Makasih, jangan bosan-bosan kalian. Kamu juga jangan bosan-bosan untuk
2: bilang kalau OTW kerja ke Bekasi ya.
0: Selamat bekerja, have a good day ya buat Nia ya.
2: Iya, ada lagi dari Uci. Morning Ibu Papanas, Bang Indra,
0: hai,
2: Bang Bulu.
0: Hai, selamat pagi.
2: Yang kemarin Sabtu kondangan bisa-bisa hanya pakai baju bekas padel-padelan. Tahu aja lagi. Aku mau request Kinos nih, gak kompak nih. Cuman digantung doang di mobil, masa gitu si Kinos. Mau request lagunya Citra Scholastica yang Pasti Bisa.
0: Aku pasti bisa.
2: Buat siapa? Buat gue dan semua teman-teman gue yang gue yakin kita pasti bisa menghadapi long weekend yang gak libur. Ingat closingan cuy.
0: Semangat Uci dan juga kawan-kawan.
2: Semangat, by the way tuh diingetin sama Uci hari ini udah gajian.
0: Yeay.
2: Gak? Oh iya 25 ya.
0: Belanja. Belanja.
2: Belanja.
0: By the way nanti apa? Siang insya Allah gue sama Gina live juga nih di TikTok.
2: Pada belanja sih.
0: Belanja dong, udah bisa dong.
2: Bisa kali.
0: Yoi, pagi Kak Ginas, Kak Gina. Ini Nadira, aku mau request lagunya Niji di Atas Awan. Aku lagi happy karena kemarin abis main sama teman-teman rumah.
2: Mm-mm.
0: Dan kita penuh ketawa canda dan kita juga sekarang insya Allah pada nepatin janji buat puasa tarwiyah. Keren.
2: Cakep. Kalau nggak salah kan nanti kita besok semuanya juga pada puasa kan di sini ya.
0: Bener ya.
2: Buluk sama
0: besok kita
2: Bang Indra
0: puasa,
2: juga puasa kan. Puasa
0: Arafah ya.
2: Kan?
0: Om Indra man ya. Luk.
2: Makin doyong ke kiri apa doyong ke kanan?
0: Enggak,
3: masih sakit.
2: Perut tuh masih sakit. Sakit apaan lu apa?
0: Lu apa sih yang bikin berat puasa tadi gitu kan? Besok kan puasa. Kita
2: iya.
0: Puasa bareng ya gitu.
2: Terus? Kata dia
0: Om Indra kan insya Allah gitu
2: iya.
0: Kan? Si Bulu bilang diem aja. Kenapa lu? Apa sih yang berat buat lu puasa gitu? Keramasnya Nes.
2: Keramas? Emang dia mau ngapain?
0: Kan setiap mani keramas kalau buat

0: Bulu
1: airnya ditelen kalau di keramas. Apa gimana sih?
0: Udah Om Indra.
2: Yang baru di Iswara.

0: Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru barengan Kinos Gina. Ini kalau hari Senin yang paling diupdate, yang perlu banget diupdate adalah beberapa hari kemarin tentunya adalah hasil-hasil dari berbagai macam cabang olahraga dong. Yes. Sepak bola, tenis, badminton atau apapun cabang olahraga tersebut ya. Nah, berarti sebentar lagi kita akan update berita-berita olahraga karena kita sudah kedatangan Miss Sporty.
1: Selamat pagi. Ada bunyi-bunyian ya.
0: Yoi. Selamat pagi Miss Sporty.
1: Selamat pagi rekan Kinos, rekan Buluk dan juga rekan Indra. Apa kabar? Salam olahraga, salam sehat, salam bugar selalu ya kan. Ini memang
0: siapa kita?
1: Indonesia. Okay. Itu dia. Takut-takut nanti di TikTok ada yang nanya lagi siapa kalian ya kan. Jadi kita kasih tahu dulu kita adalah Indonesia.
0: Okay.
1: Ini berita olahraga yang pertama datang dari Persib ya. Selamat untuk Persib Bandung karena sudah menjadi juara 3 kali
0: berturut-turut alias ya. Hat-trick ya.
1: Itu dia, betul sekali. Ui. Ya. Di Super League 2025-2026 terus Sabtu kemarin itu kan jadi pesta terbesar untuk pendukung Persib.
0: Konvoy.
1: Iya, konvoy, dan walaupun terlihat ada beberapa ricu ya.
0: Iyo,
1: salah satu pemain.
0: Rusuh banget, pemainnya marah-marah sama pelatih iya. juga marah-marah karena ya ada oknum boboto yang mulai nyopet lah, ngambil kacamata pemain lah.
1: Nah itu, kata pemainnya, kacamata gue endorse cuy, kalau gue beli mahal itu gitu.
0: Sebel banget dia. Tapi ya, maksudnya makanya. Kan nanti gak sangat disayangkan kalau opini dari gue adalah sayang loh, besok-besok nanti gak ada pemain-pemain bagus
1: nah,
0: pemain di Bandung.
1: Dompet gitu. Juga diambil,
0: iya,
1: ya kan?
0: Iya, handphone, kacamata, ya Allah.
1: Jadi sebenarnya itu pendukung-pendukungnya Persib itu maling semua apa gimana sih?
0: Terlalu ini kali ya, terlalu fanatik.
1: Terlalu ya. Fanatik.
0: Pengen memiliki barang-barang yang dimiliki sama pemain idolanya.
1: Oh gitu, saya kemarin di sana ya lumayan kedapat kacamata sunglasses. Iya.
0: Oh, mau maling lu.
1: Tapi abis itu bentar saya ditonjok.
0: Iya lagi ada ditonjok lagi ya.
1: Iya.
0: Ditonjok ambil kacamata tuh ditonjok sama siapa ya?
1: Jadi dia sebenarnya pemain bola apa pemain tinju sih itu pemain? Ya begitu
0: aja.
1: Mudah-mudahan kan besok-besok kalau ada konvoy-konvoy kayak gitu.
0: Selamat
1: kehilangan.
0: Iya, selamat buat Persib, selamat buat Persib dan juga Bobotoh ya. Untuk terus, prestasinya ini adalah rekor ada tim di Indonesia, tim sepak bolanya yang melakukan hat-trick juara back to back secara 3 tahun berturut-turut.
1: Luar biasa. Dan berikutnya juga The Gunners ya. Ini memadati kawasan Sudirman Tamrin untuk acara fun walk di Car Free Day hari Minggu. Itu karena selebrasi kemenangan Arsenal.
0: Yes.
1: Liga Inggris akhirnya Arsenal menang setelah penantian panjang 2 dekade.
0: Betul
1: ya.
0: Betul banget. Tadi malam main lagi, menang atau kalah Arsenal?
1: Arsenal tadi malam itu Arsenal itu menang.
0: Iya, menang.
1: Menang.
0: Berapa?
1: 2. 2-0 ya.
0: Atas.
1: Kelihatan itu sama TikTok kalau saya dikasih kode.
0: Iya, atas.
1: Dia menang atas kereta. Bawah ya kalau enggak salah ya. Kenapa sih?
0: Ada ya, news anchor atau
1: salah sih di mana lah? Atas temennya sama bawah.
0: Podcaster pada
1: iya.
0: Enggak ada isinya. Yuk, lanjut yuk.
1: Oke. Okay.
0: Hasil Liga Inggris deh, siapa aja?
1: Ini ada beberapa informasi mengenai Liga Inggris ya. Manchester City melawan Aston Villa itu kalah.
0: Ya.
1: Manchester City-nya cuma 1, Aston Villa-nya 2.
0: Yoi.
1: Manchester United, oh luar biasa sekali ini kemenangan atas Brighton 3-0 ya.
0: Yoi, betul banget.
1: Hebat sekali, lumayan Manchester United ya pertahankan ya. Walaupun belum menang di tahun ini ya. Siapa tahu nanti mungkin 10 tahun lagi bisa menang ya Manchester United. Iya kan, jangan terlalu berharap lah. Fulham juga 2-0
0: ya,
1: melawan Newcastle.
0: Iya.
1: Terus Tottenham Hotspur. Itu dia kan, menang 1 atas Everton ya.
0: Oh, ini hasil yang sangat penting banget ya karena menentukan Tottenham Hotspur masa depannya. Jadi kalau tadi malam Tottenham Hotspur itu seri aja ya lawan Everton, dia degradasi sahabat suara.
1: Oh, itu
0: karena
1: dia.
0: Karena West Ham-nya menang tadi malam.
1: Nah, itu. Dan yoi. Liverpool juga imbang ya 1-1 sama Brentford ya.
0: Yoi.
1: Apa ini Brentford?
0: Brentford ya tim juga.
1: Baru. Udah lama.
0: Udah lama. Oh, jadi udah sedikit lama. Informasi aja, jadi yang masuk Liga Champions ya hasil dari laga akhir Liga Inggris. Liga Champions-nya itu ada Arsenal, Maksudnya Liga Champion musim depan ya. Ada Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, sama Liverpool. Liga Eropanya ada Bournemouth sama Brighton. Yang Liga Eropanya itu ada Bournemouth sama Sunderland. Kemudian ada Conference League-nya itu ada Brighton. Yoi. Chelsea tadi malam kalah lagi, jadi dia tidak masuk Liga Eropa manapun musim depan.
1: Karena Chelsea kan memang sejatinya pemain sinetron, bukan
0: Chelsea
1: pemain
0: Olivia.
1: Bola.
0: Chelsea Olivia itu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Bulu tangkis juga kemarin saya sempat memperhatikan pertandingan bulu tangkis.
0: Malaysia kan Master.
1: Pero 2.
0: Pero 2 betul,
1: iya,
0: itu sponsornya
1: dia.
0: Ya.
1: Malaysia.
0: Iya, Malaysia Master, siapa aja yang jadi juara?
1: Malaysia saya lihat ada Cina ya.
0: Iya.
1: Yang ganda campuran.
0: Ganda campuran dimenangkan Cina. Oleh Cina.
1: Iya, Cina melawan apa gitu? Cina kalau lawan... saya enggak lupa. Saya lupa sih apa
0: Thailand,
1: gitu melawan.
0: Thailand.
1: Lupa deh saya pokoknya ya, itu.
0: Thailand.
1: Terus abis itu yang putra ganda.
0: Ganda putra dimenangkan
1: itu
0: oleh.
1: Itu dimenangkan oleh yang Eropa tuh siapa gitu
0: Denmark.
1: Kalau nggak salah. Iya itu dia menurut
0: ya,
1: saya.
0: Mengalahkan tuan rumah Malaysia.
1: Malaysia betul sekali.
0: Terus single
1: Terus
0: putrinya.
1: Abis itu single putrinya siapa gitu kalau nggak salah.
0: Yang menangnya itu dia kasih tahu.
1: Yang mana?
0: Intanon.
1: Oh, Intanon yang dari Thailand ya.
0: Iya betul, mengalahkan
1: Pun Cup lawan Chen.
0: Finalis Cina.
1: Iya.
0: Chen Yunfei.
1: Chen Yunfei, iya itu.
0: Kalau single tunggal putri putranya?
1: Yang menang itu dari Cina ya.
0: Cina.
1: SF Lee. Chen Fan Li.
0: Li Sifeng,
1: yeah. Oh namanya Li Sifeng.
0: Mengalahkan finalis
1: dari Thailand, Patipaconat Paratasaku.
0: Terarat Saku.
1: Iya itulah.
0: Satu lagi yang belum adalah ganda putri.
1: Kan sudah tadi ganda putri.
0: Ganda putri dimenangkan oleh
1: Cina juga ya.
0: Mengalahkan pasangan dari
1: Jepang. Itu dia.
0: Oke. Okay.
1: Sekilas informasi olahraga Gina Sporty pamit. Kalau ada salah-salah dan kekurangan ya mohon dimaafkan.
0: Capek banget. Capek gua ngedengernya capek.
1: Salam olahraga untuk semuanya ya.
0: Awah, besok nggak usah dipecat aja nih sportcasternya, nggak ada yang lain apa?
1: Anda siapa?
0: Saya penonton, aku Indonesia.
1: Oke, baik, terima kasih ya.
0: Anda siapa? Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi memblokir situs Polymarket setelah ramai muncul taruhan terkait kemungkinan Presiden Prabowo Subianto lengser dari jabatan.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lah Pak, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Di Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Suara Seru, masih barengan Kinos Gina sampai jam 10. Sedikit recap aja, weekend kita, kami ya, harusnya kami ya. Kalau kita kan berarti termasuk sahabat suara juga ya, pasti kan beda-beda ya. Recap sedikit, kalau hari Jumat, kita kemana nih Jumat ya?
1: Hari Jumat.
0: Gue paling suka lo mengulang, mengingat beberapa hari kemarin gue ngapain gitu.
1: Udah orang pelupa, sosok iya. Ingat hari.
0: Justru itu yang bikin aku senang dulu, maksudnya untuk mengasah ingatan.
1: Hari Jumat. Kayak di rumah aja deh perasaan nih. Masih hari senang? Jumat. Hari Jumat lah Umin Padel.
0: Hah?
1: Apa iya? Umin
0: Padel hari Jumat aku.
2: Kan Jumatan di sini, Bapak.
3: Jumat kan ini nyari.
1: Oh iya benar. Hari Jumat di sini. Kenapa Jumatan di sini sih?
0: Karena kita mau ini ngambil sisternya Uti yang baru. Bener. Abis itu
1: kan pulang.
0: Anak-anak pada Uti pada badminton kita.
1: Aku gak kemana-mana sih, aku di rumah aja perasaan.
2: Perasaan kan?
1: Iya.
0: Iya kayaknya di rumah deh.
1: Iya di rumah.
0: Ih gak seru ya? Gak seru ya?
1: Ih kurang.
0: Hari Sabtu kita, kenikahannya Beril.
1: Kekondangannya Beril. Enak, baru ini ya aku kenikahan yang makanannya ada nasi pandan, pakai cumi hitam, terus pakai kayak sayur singkong. Gak pernah aku seumur-umur ketemu yang begitu.
0: Endes
1: Bambang Gulit. Padahal aku udah makan sebelumnya. Jadi aku kan mengantisipasi. Biasanya kalau kita datang kondangan suka kehabisan makanan.
0: Iya.
1: Nah, jadi karena kebetulan di hari Sabtu itu kan gue lagi puasa. Jadi gue buka puasa dulu tuh di deket di daerah Sentul.
0: Sentul.
1: Di daerah Kopinako. Itu tuh Kluwi atau apa namanya?
0: Kluwi, ya betul, nama restorannya Kluwi.
1: Udah kayak makan lumayan kenyang supaya sampai ke kondangan kalau makanannya habis kayak no problemo. Tahu-tahu di sono makanannya enak. Gue makan lagi. Sampai pas pulang, nah rasanya makanan gue udah sampai ke tenggorokan saking penuhnya.
2: Bungkus plastik kan?
1: Iya.
0: Enggak gitu. Kita bawa Tupperware.
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong tentang nikahan nih sahabat suara, ini ada informasi seputar pernikahan ya. Terjadi lagi penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer.
1: Kok jahat banget sih ini wedding organizernya sih, ya ampun.
0: Lagi musim apa ngetren apa gimana sih nih? Kayaknya ini bukan pertama kali terjadi. Pasangan pengantin yaitu bernama Aldi dan juga Feni.
1: Taher.
0: Bukan dong, lain dong ya. Bukan. Menceritakan kronologi penipuan wedding organizer tersebut dan catering bernama, boleh sebutin gak sih?
2: Sebutin.
1: Boleh, orang disebutin nama korbannya.
0: Marwah Catering Service.
1: Ya ampun.
0: Jahat nih Marwah nih, nama aja Marwah. Tapi kok begitu sih kelakuannya?
1: Lah eta.
0: Mereka bilang mendapatkan kontak WO dari Instagram. Mereka juga tidak curiga karena saat survei WO terlihat sangat proper.
1: Terus?
0: Setelah semua deal, mereka langsung melunasi bayaran sebesar 85 juta.
1: Lumayan itu.
0: Apesnya setelah itu mereka tidak dapat paket pernikahan sesuai dengan yang sudah dijanjikan.
1: Iya kan aku lihat kan videonya. Jadi acaranya tetap digelar di gedung itu tapi kosong.
0: Kasian ya, ya Allah.
1: Iya. Dan yang hebat itu nggak ada dekornya kan? Nggak ada dekornya, nggak ada cateringnya, makanannya cuma carry resource
0: doang. Iya betul.
1: Pengantinnya pakai makeup kagak sih?
0: Sedih. Itu dia makanya sahabat suara. Ini yang terjadi. Jadi karena emang udah kadung,
1: makeup
0: mungkin
1: sendiri.
0: Undangan udah disebar, gedung juga udah di booking gitu ya. Jadi alhasil mereka menjalani pernikahan tanpa dekor dan tanpa makanan. Yang catering.
1: Parah banget sumpah. Jadi benar-benar kayak lagi survei gedung itu kosongan.
0: Kasian banget ya.
1: Tapi yang hebatnya, yang warga-warga 62 salut, itu adalah MC-nya tetap datang.
0: Datang tanpa dibayar katanya.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Tetap pakai kostum MC, jas lengkap, bagus. Itu hebatnya. Coba kamu, kalau kayak gitu kira-kira kamu akan tetap datang enggak sebagai MC kalau kejadiannya ini di kamu?
0: Makanya manajer gue tuh selalu memastikan ya kalau nge-MC itu H-1 gue harus sudah lunas. Khusus untuk MC. Tapi kalau untuk on air, gue bintang tamu di TV sama Gina gitu ya.
1: Ya lillahi ta'ala.
0: Lillahi ta'ala udah kayak.
1: Iya itu dia.
0: Kadang sebulan, kadang 2 bulan, kadang 3 bulan. Bahkan sampai begitu udah transfer, kita sampai udah lupa ini kerjaan atau syuting kita yang mana sih.
1: Ya kadang setahun.
0: Kadang setahun baru dibayar.
1: Iya itu gitu dia.
0: Sahabat suara, kalau ngomongin pernikahan ya pasti banyak banget cerita-cerita menarik. Contoh di gue ya, gue nikah sama Gina waktu itu gue baru kelar. Umumnya acara itu setengah 10, jam 10 udah kelar. Gue baru kelar jam 11 waktu itu.
1: Kayak tamu kita
0: tamu
1: banyak
0: membludak.
1: Banget.
0: Terus untung yang punya gedungnya baik sama kita loh.
1: Terus udah gitu kan aku tanya kan, ini kali dalam hati gue saudaranya Kinos. Terus habis itu mungkin Kinos juga mikir ini saudaranya Gina apa segala macem. Udah kelar nikah kita tanya, itu tadi yang ini apa, ada beberapa yang kayak kita nggak, itu siapa? Nggak tahu. Kinos juga nggak tahu. Lah dari kampung belakang kali nak datang ya numpang makan.
0: Iya, iya, iya.
1: Gitu.
0: Terbukti dari apa? Dari uang amplop yang dikasih ke kita itu ada tuh amplop isinya cuma 2.000, ada yang cuma ucapan selamat doang.
1: Ada yang
0: ada
1: amplop
0: uangnya
1: doang.
0: Iya kosongan. Kosong.
1: Iya benar.
0: Kalau tamu ya, gue insya Allah nggak begitu sih. Feeling gue sih orang-orang penduduk situ gitu, ininya jebol aja sih,
1: iya.
0: jebol orang-orang nggak diundang gitu.
1: Nah,
0: jam 11 baru keluar, jalanan macet.
1: Iya, tapi akhirnya aku dari pernikahan kita aku jadi belajar ya. Dulu aku tuh kalau misalnya ngisi amplopan itu biasanya sedikit banget.
0: 100.000.
1: Ih, bahkan kalau kamu masih 100.000, aku kadang isi 10.000.
0: Allahuakbar.
1: Dan pernah satu kali gue datang ke kondangan dinomerin dan isinya kala itu adalah cuma 20.000.
0: Ih, malu-maluin banget ibu, sumpah.
1: Malu banget. Sumpah aku sampai kayak, apa gak usah kasih angpau ya? Tapi angpaunya udah di tangan kita. Kita pegang tuh amplopnya. Terus langsung kayak sama pihak apa itu? Yang meja tamu itu. Kayak, mari kak, maksudnya kayak sini. Saya mau kasih ini, label nomor gitu.
0: Iya. Oh malu sih, ketahuan berarti siapa yang nyumbang kan?
1: 20.000.
0: Atau mungkin pernah gue dikasih souvenir. Tahu gak souvenir buat tamunya apa?
1: Apa?
0: Itu adalah helm pengaman.
1: Wow. Emang iya pernah?
0: Kunci.
2: Kunci.
1: Iya.
2: Rumah.
1: Iya. Congratulations.
0: Sorry. Mohon maaf ya, sahabat suara. Pokoknya sebenarnya adalah kondom. Ada pernah gue.
2: Emang iya.
0: Iya.
1: Terus kamu langsung pakai nggak?
0: Ya enggak lah.
1: Oh, enggak langsung dipakai.
0: Aku tiup. Oh. Sahabat suara. Dijamin pasti banyak cerita-cerita menarik, cerita-cerita unik, cerita lucu seputar dunia pernikahan. Entah kamu datang ke pernikahan orang atau di pernikahannya kamu sendiri. Coba kamu ceritain di 0816 114 1014.

0: FM Surabaya. Istana. Suara warga Indonesia.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh, tuh teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Ticus.

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
7: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: seputar dunia pernikahan. Entah itu pernikahan kamu atau mungkin kamu datang ke pernikahan seseorang yang kamu datengin gitu.
1: Nah itu, ini ada dari Reni di Batang.
0: Selamat pagi Ren.
1: Oh, Batang apa ini? Pohon mungkin ya. Ada daerah namanya Batang.
0: Mulai mancing, masih hari Senin nih, masih pagi juga
1: kan
0: nih.
1: Aku kan cuma nanya Batang apa gitu.
0: Kamu sukanya Batang apa dulu?
1: Aku sukanya
0: tebu. Enak manis.
1: Tuh. Ya manis Batang tebu. Iya. Apalagi ya, batang pohon bagus bisa buat nangkring ya kan? Iya. Oke, ini Reni, yuk kita cerita yuk. Aku sih nggak mau cerita soal pengalaman kondangan atau nikahanku sendiri. Ih, kenapa sih Reni? Cuma mau menanggapi yang tadi dikatakan Kak Gina pernah menemukan ada acara nikahan yang amplopnya dibeli nomor. Di beberapa daerah ada yang model seperti itu. Jadi amplopnya dikasih nomor dan orangnya ditanya namanya siapa dan si penerima tamu nyatet namanya di buku. Itu betul. Itu betul kata gua.
0: Itu langsung darah turun sih dari kepala ke kaki.
1: Iya, itu gua. Anjay. Tapi sayangnya amplopnya udah di tangan. Nanti buku tersebut diberikan kepada yang punya hajat dan ketika yang punya hajat membuka, nanti dicatat berapa nominalnya. Itu yang dilakukan untuk nanti ketika menyumbang gantian. Iya sih, benar.
0: Nangis sih.
1: Jadi maksudnya kan kalau misalnya ada yang nyumbang gede, nanti dikala kalau misalnya ada bagian dari keluarga yang nyumbang gede itu nikahan, kita ngebales gitu dengan nominal yang gede juga gitu ya kan. Lah, apa kabar gue ngisi 20.000? Ya kan? Gimana?
0: Kalau enggak ketahuan bukan enggak apa-apa sih, kayak tega enggak sih lu?
1: Waktu itu orangnya yang gue kasih 20.000 datang lagi Mas ke nikahan kita. Dia ngasih berapa ya waktu itu ya?
0: Si ibu.
1: Ya Allah, bayar-bayar cuma kas. Jangan-jangan yang 2.000 itu dari dia loh. Ya kan?
0: Malu-maluin.
1: Ada lagi nih, dari siapa ini? Dari Herdi.
0: Selamat pagi Herdi.
1: Ini adalah instruktur yoga ya. Iya benar.
0: Oh iya benar.
1: Saya kalau ada nikah, karena sekarang sudah serba praktis, saya pakainya transfer minimal 1 juta. Kalau gabungan biasanya dipatok 1 orang 1 juta transfernya sekalian. Jadi kalau 10 orang 10 juta transfer saja.
0: By the way sahabat suara. By the way sahabat suara, kita enggak topiknya bukan tentang
1: Berapa jumlah kejadian-kejadian unik aja.
0: Iya, enggak harus ngomongin tentang masukin uang berapa, nyumbang berapa, enggak perlu, enggak harus juga gitu.
1: Iya, misalnya tentang perkara apa kayak gitu.
0: Iya betul. Misalnya kamu salah ruangan, ternyata kamu masuk, atau misalnya kamu duduk di tempat VIP padahal di situ keluarga-keluarga only gitu
1: nah,
0: kan.
1: Nah, itu dia.
0: Bebas ya, enggak harus tentang uang yang dikasihin. Bener. Ya.
1: Ada lagi nih.
0: Ngiming-ngiming soal cerita kondangan kata Uci.
1: Gua pernah.
0: Betul ya Uci ya?
1: Iya.
0: Gue pernah ke kondangan salah ngasih amplop. Di tas kan ada dua amplop yang emang udah gue prepare buat kondangan. Udah ada isinya, yang satu real kosong. Pas masukin ke kotak, lah adalah salah ya. Yang gue masukin amplop yang kosong. Alhasil gue WhatsApp temen gue minta nomor rekening, bilang gue lupa kemarin gak kebawa amplopnya.
1: Ih kalau aku ya udah aja mah ikhlasin. Orang gak tahu. Lah aku pernah juga kayak begitu. Lah lupa kita masukin. Kan ngantri tulis nama. Udah aja terima apa tuh souvenir. Masuk. Terus habis itu, lah ini amplop. Lah masuk lagi ke dompet aku.
0: Hei, gak niat itu namanya.
1: Ya berarti kan bukan rejeki dia gitu.
0: Ada Ira di Makassar. Pernah ke acara pesta nikahan, salah masuk gedung.
1: Hah? Baru sadar ketika tidak satupun keluarga pengantin yang aku kenal ya. Dan lucunya lagi, amplop sudah disetor plus sudah makan. Ternyata pengantin yang kumaksud di gedung depannya. Aduh. Akhirnya aku nyebrang ke gedung itu masuk
0: makan lagi.
1: Tapi udah gak masukin amplop. Itu kerap terjadi.
0: Bagus.
1: Kalau di Jakarta kan Balai Sudirman. Samudera. Ya.
0: Oh, Balai Sudirman.
1: Sudirman kan ada kayak prajurit, ada perwira gitu kan.
0: Iya.
1: Dua-duanya tuh ada eventnya.
0: Ada eventnya, betul.
1: Itu kalau kita salah baca kayak
0: jadi ya satu, mana ada ya gitu. Satu komplek isinya itu beberapa gedung. Nah, gedungnya itu sudah dipakai buat nikahan.
1: Ya, Allah.
0: Bener, coba silakan sahabat suara ya, kamu ceritain, share juga cerita-cerita pengalaman kamu yang menarik, yang unik, yang lucu, yang tak terlupakan, yang malu-maluin mungkin.
1: Betul.
0: Yang berhubungan dengan kondangan. 0816 1141 1014. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Seru.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar nih ada sesuatu yang penting tuh pas justru dianya hilang. Ya kayak sinyal gitu loh.

0: kan sekarang tuh hampir semua aktivitas butuh sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan, aku udah sampai ya, kan itu juga butuh koneksi yang lancar. Karena sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan adem. Tapi begitu buffering dikit, wah langsung panik dah tuh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend, jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal udah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali hingga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming atau chat sama orang yang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Betul banget, karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Nyari yang seru di pagi hari.
4: Dengerin suara.

0: Sahabat Suara, emang kenyataannya ya, hampir jarang ada acara pernikahan atau wedding gitu ya, yang sempurna tanpa ada cacat sama sekali tuh. Nah, hampir jarang sih menurut gue ya.
1: Itu dia. Yes. Even kayak bagus banget pasti ada aja ngomel-ngomelnya.
0: Ada cerita di belakangnya, ya kan? Tuh ada. Iya. Ya kan? Mau semahal apapun wedding organizer-nya, pasti ada lah cerita-cerita lucunya, skip-skipnya, miss-nya tuh pasti ada deh gitu.
1: Ini ya, ada dari Alfa nih, Ziyadan. Ini kan kita lagi ngomongin cerita-cerita unik ketika kamu berkunjung ke kondangan, ya, atau mungkin juga pas kamu nikahan. Yes, gitu ya. Ini katanya, aku ada pengalaman unik. Jadi waktu itu di nikahan teman pacar saya. Pacar saya kan jadi bridesmaid tuh. Saya cuma undangan biasa. Dan saya kebetulan bareng sama teman saya. Dan gak sengaja batik saya motifnya sama kayak salah satu teman cewek saya di rombongan itu. Dan ya cewek saya ngambeknya seminggu.
0: Hey, kan gak sengaja. Disangkanya kayak, udah janji ya nih.
1: Iya sih.
0: Kok ada apa nih? Ada ngobrol di belakangnya. Ah, lama nih. Urusannya lama nih, panjang nih.
1: Ada Fitri di, halo.
2: Halo.
0: Hai, selamat pagi.
2: Pagi, Tanong.
0: Hai. Kamu lagi di mana, Fit?
2: Lagi di jalan.
0: Oh, di jalan. Tapi kok di fotonya kamu lagi di pantai sini?
2: Iya. 2 minggu lalu ke Ujung Genteng.
1: Wow. Kamu ke penangkaran penyu ya di Ujung Genteng.
2: Iya, benar-benar
0: keren.
1: Iya kan, betul.
0: Fit, coba Fit ceritain nih gimana cerita seru dan uniknya nih waktu ke kondangan nih.
2: Jadi kan aku punya langganan buah di pasar. Nah, terus singkat kata dia ngadain itulah hajatan buat anaknya. Diundang aku karena aku kelas satu, inilah langganannya dia juga.
0: Jadi ceritanya kamu datang ke undangan pernikahan tukang buah langganan kamu gitu?
2: Iya, betul.
1: Okay. Terus?
0: Agak lagi?
2: Invitation biasa sekarang kan.
1: Iya.
2: Emang dasarnya aku udah kilas. Okay, tanggalnya. Udah aku bilang sama suami, besok tanggal sekian ada kondangan, jangan lupa, kita gak enak soalnya diundang sama bude. Aku manggilnya bude.
1: Iya, okay. Terus?
2: Okay. Oh ya udah, oke. Okay. Nah, terus di hari H, udah dong. Ya udah, ayo kondangan. Kita jalan. Sebenarnya sih nggak terlalu jauh dari rumah, cuma kita niat nih dari rumah udah nggak usah makan lah gitu. Terus kita nggak usah makan, ya udah sampai sana kita jalan, kok namanya beda, kata suami. Jangan-jangan salah tempat kali gitu. Enggak, ini bener tempatnya. Oh, masa iya orang kita sini nggak tahu tempat sini gitu.
1: Nah, terus
2: coba suami udah gini, coba lihat undangannya lagi, teh. Ternyata masih minggu depan.
0: Salah tanggal, anjay.
1: Sumpah, keder. Kalau udah kelewat lah, gimana itu gak jadi dateng?
0: Lah udah make up dong, udah dandan.
2: Iya dong, anak-anak udah gini. Mungkin tertawain es krim secara deket. Iya, oke.
0: Astagfirullahaladzim. Fit, kan udah kelihatan tuh dari jauh sebenarnya. Kamu kan datang ke juragan tukang buah nih. Pokoknya pasti konsepnya harusnya buah dari awal masuk sampai nanti di pelaminan itu semuanya pakai kostum buah.
1: Enggak begitu juga. Terus akhirnya akhirnya kamu ulang lagi kejadian itu minggu depan.
2: Enggak, sayangnya minggu depan karena kita ada acara.
1: Ya, wow. Jadi enggak datang.
2: Enggak datang. Terus kayak gitu, Kak. Sini. Kan suamiku udah salah tanggal. Terus ngapain nih? Kita pulang, udah gak makan. Ya udah deh, ujung-ujungnya kita makan di resto.
0: Gimana?
1: Kalau kata gue sama Fitri ya, mending lu masuk ke kondangan yang di situ, makannya di situ.
0: Enggak dong, kan tamu gak diundang.
1: Nanti kita foto, terus habis antar minggu depan kan udah tahu tuh kalau minggu depan gak bisa datang. Terus bilang, bude kita udah datang ya,
0: bisa,
1: tapi
0: Nul.
1: Gak bisa kesalaman buru-buru. Gak bisa,
0: karena nikahnya bude, konsepnya buah, kostum buah,
1: iya.
0: Cateringnya semua catering buah.
1: Kalau gak salah yang kondangan di minggu itu bajak laut kan temanya.
0: Iyalah, gak bisa bohong. Jadi dari cerita ini nih, aduh, ya si Fitri dan keluarga,
1: iya,
0: semenjak itu gak pernah makan buah. Karena bude ngambek.
1: Iya, karena bude, kalau gak salah kamu di blacklist sama bude kan ya.
0: Makasih, Fit.

0: Suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My Beca International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Cara tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Sahabat Suara, pasti pernah dong mengalami sebuah hal gitu ya. Tiba-tiba kamu mendengarkan sebuah lagu, terus langsung terbawa ke masa lalu. Tiba-tiba keinget masa-masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu, atau malah keinget gebetan sama mantan dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktifet, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Di mana kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial dalam hidup kamu. Ya, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu, sahabat Suara. Mau lagu pertama kali kamu jatuh cinta, monggo. Lagu pertama kali kamu patah hati juga boleh. Lagu yang nemenin kamu skripsian juga boleh. Atau apapun ceritanya, silakan. Pokoknya harus ada ceritanya berhubungan sama kisah kamu, gitu ya. Langsung aja WhatsApp ke nomor iSuara. Lagu yang kamu request itu, ceritain juga kenapa kamu memilih lagu tersebut. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritakan kenangan di balik lagu itu. Nanti diputerin, terus bisa nostalgia bareng deh.
2: Nah,
1: kok batuk sih?
2: Apa?
1: Minum Aktifet deh.
2: Lah itu dia makanya. Tapi jangan lupa dengerin juga perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza. Cuma di Suara Santai. Suara Santai bersama Aktifet. Baru Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau. Cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
3: Bosen ya? Dengerin deh suara seru. Cuma di iSuara.

0: Masih di Suara Seru barengan Kinos Gira ya sahabat suara. Masih ngobrolin atau bacain WhatsApp yang masuk di 0816-114-1014. Sharing-sharing cerita tentang cerita-cerita unik, menarik, lucu, tak terlupakan, ngakak gitu, seputar kondangan.
1: Iya, ini ada dari siapa ini? Dari Noftens. Iya itu.
0: Okay.
1: Waktu itu
0: pagi Kinos Gina pernah ya? Waktu itu ke kondangan, salah masukin amplop. Amplopnya malah turut berduka cita. Anjay.
2: Sumpah sebel banget.
0: Auto gak konsen semuanya. Tapi emang bener sahabat suara ya. Waktu gua buka amplop kan banyak banget tuh macam-macam. Ada yang dikaretin, ada yang diplastikin. Beneran dah. Amplopnya tuh bungkusnya tuh macam-macam.
1: Iya.
0: Parah banget. Ada yang cuman kertas dilipat udah gitu digulung-gulung masukin duit 2000-an. Macam-macam sumpah.
1: Iya ada bisa. Saya kan kebiasaan, misal keluarga yang berduka tidak menerima sumbangan, langsung auto masukin tas dan buat berikutnya gitu. Padahal kan saya harusnya tulisnya turut berbahagia gitu ya.
0: Turut berduka cita.
1: Aduh. Jadi sebenarnya itu amplop basian dari saudara yang lain yang ada kemalangan itu yang berduka, tapi nggak mau dikasih amplop. Nah dikasihlah ke yang kondangan gitu.
0: Atau mungkin ada sisa aja.
1: Iya bisa gitu. Jadi
0: tapi sebenarnya kan gak masalah ya, apapun bungkusnya atau mungkin kemasannya ya. Cuman kalau
1: gak tulis tanya gak begitu. Turut berduka cita. Semoga husnul khotimah. Coy.
0: Bagi semua nih ada aja. Kalau aku punya cerita pas nikahan aku, ini pas nikahannya dia nih.
1: Okay.
0: Rezeki banget karena aku udah lunas gedung yang ukuran pendopo gitu, muat untuk 800 orang di salah satu gedung di Jaksa. Tiba-tiba seminggu sebelum acara itu gedung pendopo mau ada acara penting pas nikahan aku.
1: Hah?
0: Akhirnya aku dipindahin ke gedung yang lebih besar dan mahal.
1: Wow.
0: Alhamdulillah gak ada tambahan bayar apa-apa lagi. Itu gedung masih satu kawasan di tempat acara aku juga sih. Request lagu dong, Ibun, Papa yang lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan.
1: Wow. Itu rezeki. Iya rezeki.
0: Kayak gue sering tuh ngalamin kayak gitu ya dulu
1: itu
0: ya.
1: Itu kayak kemarin baru-baru itu yang kita nginep pas ulang tahun Uta. Kita booking kamar hotel.
0: Iya.
1: Paling standar.
0: Iya.
1: Paling murah. Terus abis itu ternyata waktu itu bau rokok.
0: Iya kamarnya kita dapet kamar tuh, lah kok bau rokok sih? Emang ini smoking room ya? Atau kamarnya boleh ngerokok? Enggak, kok gak boleh. Masa sih boroko dia datang tuh ke kamar itu?
1: Bener iya, lagi.
0: Terus dikasih tuh diganti kamarnya dapat komplimen.
1: Yang paling bagus dari pesannya paling standar dapetin yang paling bagus. Itu
0: kamar
1: dia.
0: Yang untuk isinya 9 orang.
1: Nah
0: ada itu. Kaca-kacanya, ada kostum-kostumnya. Ada apalagi tuh cermin buat dandannya tuh gede banget.
1: Iya sampai ada tripod buat ngonten apa segala macam.
0: Asli luar biasa.
1: Ada kaca di atasnya bang. Biasanya buat apaan?
0: Buat apaan tuh kaca di atas?
3: Kaca.
0: Ngapain kaca di atas?
1: Ngapain sampai ke atap, ke langit-langit?
2: Tempat yang mana lo?
0: Gak ada lo, hotel mana tuh? Dari mana ada kaca di langit-langit? Gak ada di plafonnya kaca.
1: Ada kostumnya, ada kaca di atap lagi. Apaan tuh?
0: Kamar apaan lo?
1: Iya.
0: Si Indra mah suka sembarangan check-in lo.
3: Oh iya, woy, pas di rambut gue.
0: Ngapain? Hotel mana lo? Selamat sore, cek mana-mana ya. Bentar lagi ada kocak, koneksi cerita ajak. Yang mau ikutan silakan WhatsApp ke 0816-114-1014. Kamar mana itu?
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Suara.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Yes, ini dia lagunya Ceylon 7. Terbaru ya. Judulnya adalah
1: Sederhana.
0: Sederhana.
1: Rumah ya. Makan.
0: Habis ini pagi sore nih.
1: Iya, ntar ada pagi sore.
0: Sesuai janji kita sebelumnya, sekarang waktunya untuk segmen Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: aja.
1: Bukan, tapi jatuh handphone aku kan.
0: Bodo amat.
2: Halo.
0: Selamat pagi, Kak Insutra, Kak Indra, suka bercerita. Kak
1: Insutra udah datang aja, biasa dipanggil dulu baru datang ya kan.
3: Udah pancan dari tadi.
1: Oh, udah dari tadi.
0: Jangan ditabrak bumper ini ya. Main tabrak-tabrak baik.
1: Gitu.
0: Kita bau, kita bau lagi. Ya, emang kita bau belum mandi sih.
1: Masa?
0: Emang lu mandi?
3: Mandi, Pak.
1: Kok ada sih orang mandi pagi ya?
3: Mandi lah.
1: Aku gak pernah mandi pagi, pagi lagi.
0: Mandi siaran. Mandi. Tapi malam gue sebelum tidur mandi. Yeah. By the way, bawa cerita apa nih, Ken Citra?
3: Pagi ini, karena kemarin kita kondangan.
0: Oh iya lagi?
1: Iya.
3: Jadi saya akan menceritakan orang yang datang ke kondangan.
1: Oke.
3: Yang orang tersebut gak ada kegiatan, random, jalan-jalan, dan akhirnya dia memilih datang ke kondangan.
1: Ya bukan.
3: Padahal kondangan. Orang itu gak diundang.
0: Oh, berarti dia ngelewatin lagi jalan-jalan, ada kondangan nih.
3: Betul.
1: Mampir gitu.
3: Mampir
0: Tamu tadi undang nih.
3: Biasanya anak-anak kosan, duh lapar nih, ada kondangan, datang
0: Aduh. Oh. Jangan ditiru ya, jangan ditiru ya. Gua mengalami, tapi gua sebagai yang pihak menikahnya dimasukin tuh orang-orang yang mungkin lagi iseng-iseng masuk aja.
1: Nah itu.
3: Tapi kali ini saya tidak akan sendiri, karena saya juga mengajak sahabat suara yang sudah ada di telepon.
1: Ada siapa nih?
3: Halo.
1: Halo.
4: Halo, selamat pagi.
1: Ada Hana.
0: Selamat pagi Hana. Salam kerupuk retak.
1: Aduh gitu lagi
0: Aman stok kerupuk?
4: Udah habis kebetulan.
0: Udah gile sold outnya cepet banget.
1: Parah.
3: Ya udah, berarti kita langsung lanjut aja ya.
0: Let's go.
3: Masih tetap sama. Dari saya akan melempar ke Bapak Kinos, dari Bapak Kinos ke Ibun, dari Ibun ke Hana, dan dari Hana langsung ke Buluk.
1: Ya Allah, oke baik.
3: Kita menceritakan tentang kondangan.
0: Anjay.
1: Ada lagi bunyi-bunyian begini.
3: Wilujeng sumping kanggo tamu undangan. Mangga. Nu saacana salim.
1: Kawin
3: nanti. Dituang heula.
1: Barat banget ini.
3: Bentar, gua belum bijak. Jadi ada satu orang yang bingung ketika weekend mau kemana, sampai akhirnya dia melihat di salah satu gedung dan dia tidak diundang ya. Dia datang masuk ke gedung tersebut dan ingin, tujuannya adalah ingin memakan makanan yang ada di gedung tersebut.
1: Lama-lama lebih kayak Mang Engking ini dan, suaranya ya. Bukan.
3: Dan sampai akhirnya orang tersebut masuk ke dalam gedung dan langsung mengambil makanan, yaitu
0: balado ceker ular.
3: Asik deh, ular ada ceker.
1: Di mana letak cekernya? Ular.
3: Ceker ular di mana kalau boleh tahu? Iya.
0: Bagian ekor atau bagian mana? Hanya sekedar nama, enggak harus ada ceker ularnya aja. Kenapa dibilang ceker ular? Jadi cekernya tetap ceker. Okay. Jadi kenapa dibilang ular? Karena si cekernya ini panjang-panjang.
1: Panjang-panjang
0: cekernya.
1: Iya. Balado ceker ular.
0: Wah, menu baru nih. Okay. Apa nih? Balado ceker ayam. Cobain lah.
1: Ceker ular apa?
0: Ayam? Ceker ular. Cobain lah. Kok warnanya hitam-hitam ya? Kukunya enggak dipotongin lagi.
1: Iyo.
0: Kok kukunya hitam-hitam ya? Ah, apa deh. Pas banget lagi warnanya hitam. Gua cobain deh. Kraus. Wih, rasanya boleh juga nih. Kurang lengkap nih kayaknya nih kalau ceker ini nggak pakai sambal. Ada sambal di sebelahnya. Sambalnya namanya adalah sambal
1: abu-abu daki.
0: Abu-abu daki, bukan dabu-dabu ya. Ini abu-abu daki.
1: Ya kalau sambal dabu-dabu kan warnanya agak merah.
0: Seger, hijau, ada hijaunya.
1: Iya, ini namanya sambal abu-abu daki.
0: Rasanya gimana tuh?
1: Rasanya agak sedikit kental, pliket, dan cenderung kayak anyep di mulut.
0: Oh, nggak pedes?
1: Nggak terlalu pedes. Jadi ini cocok untuk dikonsumsi oleh semua usia. Nah, cuma kayaknya lama-lama sih ngerasa seret ya. Kalau seret kan enaknya minum. Aduh, banyak minuman lagi di sebelah sana. Itu yang warnanya hijau, minuman apaan ya?
3: sederhana.
0: Ternyata minuman
4: air
0: hijau itu
4: air kelapa hijau dari Pulau Kunti.
3: Coy. Air kelapa hijau dari Pulau Kunti. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh tahu Pulau Kunti di mana? Bagian Indonesia mana, Hana?
4: Di Sukabumi kah, Jawa Barat?
1: Ada emang.
3: Oh, ada Pulau Hantu. Oh iya iya iya, ada Pulau Hantu. Bener.
1: Pulau Kunti ya bener.
4: Betul. Saya habis dari sana kemarin, jadi ingetnya itu.
1: Baru dari sana jadi ingetnya
3: masih
1: itu.
3: Masih kepikiran ya, Pulau Kunti. Kenapa
1: abis
3: namanya?
1: Abis pulang dari situ ngakak mulu gak sih?
4: Iya, jadi air kelapa hijau dari Pulau Kunti yang ada di Ciletuh.
3: Gimana? Ciletuh, oh Ciletuh.
1: Ciletuh.
4: Kalau kena angin, dia akan... orang yang minum air kelapa hijau terus kena kipas angin akan ketawa otomatis.
1: Coy, coy, coy.
3: Oh, gitu, serem juga.
4: Karena karena itu kelapa diambil khusus dari goa.
3: Goa apa ya?
5: Goa isi biawak. Goa berisi biawak.
3: Oh,
5: gitu. Jadi. Jadi di dalam ini nih konon katanya banyak orang-orang yang nyari kelapa, cuman kakinya tuh pada bocil-bocil gigitin biawak.
1: Oh. Coy.
3: Berarti si kelapanya ini ada khasiatnya.
5: Ada khasiatnya.
3: Jadi dicarinya orang.
5: Dicarinya tuh susah gitu. Tapi namanya di kondangan ya, daripada kita minum-minuman yang kayak gitu, kayaknya enak nih ada salah satu gubuk yang ramai banget nih Andrian.
3: Oh, gubuk Depok kan. Oh, pondokan.
5: Ya. Ada salah satu pondokan yang Andrian panjang banget. Ternyata pondokan ini adalah makanan.
1: Makanan lagi, keluar lagi nanti ceker pukul.
3: Kambing rasa ban serba.
5: Buset, perengus banget kayak gitu.
1: Badot tuh kambing, sampai alot banget dagingnya.
3: Karena kambing ini diguling, diguling, terus dibakar.
5: Oke.
3: Kambing guling itu, tapi dia menggunakan bahan bakarnya bukan areng, tapi adalah ban serep dibakar.
5: Oh, jadi rasanya.
3: Karena undangannya juga emang konsepnya adalah hitam-hitam. Jadi mukanya tuh hitam itu semua karena dari ban serep ini dibakar. Ah, cobain juga nih. Ban serep, kenapa ban serep ya? Cobain aja. Ternyata daging kambingnya tuh alot banget. Alot sekali. Aku seret nih. Aku butuh minum, tapi aku ingin minum apa yang sedang diminum oleh si pengantin ini. Pengantin ini menggunakan baju pakaian adat.
1: Astagfirullahaladzim.
3: Pakaian adat dari daerah.
1: Pakaian adat dari daerah ya?
3: Atau mungkin bajunya baju apa pakaian adatnya?
1: Pakai pakaian adat.
5: Lampak nih.
1: Adat kiri.
5: Adat
1: kanan.
5: Itu hadap.
1: Lencang depan.
5: Hadap.
1: Balik arah.
5: Itu hadap. Makasih Hana.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Suara Jakarta, suara warga Indonesia, suara seru barengan Kinos Gina. Senin, iya tahu pasti pada males. Moodnya belum ngumpul gitu ya. Sekarang kita sediakan wadahnya. Ya, ada yang namanya KKN, keluh kesah netizen, sahabat suara.
1: Yang mau mengeluh-mengeluh, menyampaikan isi hati yang terdalam, boleh langsung lo kesini.
0: Betul. Tapi by the way, ngeluh bukan berarti gak bersyukur ya, sahabat suara. Tapi buat ngelupain emosi, buat ngeluapin emosi sesaat aja gitu. Supaya apa? Supaya kita ingat lagi bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang punya masalah juga. Jadi yang bermasalah tuh bukan kita doang. Kamu gak sendiri. Kalau kata Liverpool tuh, you'll never walk alone.
1: Liverpool seri begitu, apa sih yang diharapin coba?
0: Makasih lah. Jadi
1: iya, sama-sama.
0: Yuk kita keluarkan unek-unek itu supaya hari Senin ya atau minggu ini tuh berjalan gak penuh dengan beban gitu. Sampein aja apa yang sedang kamu keluhkan saat ini.
1: Iya.
0: Caranya gimana?
1: Langsung aja boleh voice note. Kalau voice note kan kita bisa lebih merasakan emosi.
0: Betul.
1: Kamu ya kan, keganjalan hati.
0: Betul.
1: Atau kalau mau WhatsApp aja juga gak apa-apa, pakai tulisan gitu ya ke 0816 114 1014.

0: suara seru barengan Kinos Gina sampai jam 10 nanti ya.
1: Gue
0: ngomong kagak dibuka mikrofon gue nih orang dasar.
1: Kak, kita kan udah sama-sama tuh kurang lebih hampir 5-6 bulan ya. Belum ada chemistry kayak gitu ya.
2: Belum, belum dapet.
1: Gimana nih?
0: Suruh ngomong. Aku udah, iya. Enggak, gak ada suara gue sih.
3: Gak di juga ikut.
1: Gak dipencet sama dia. Emang suara-suara kita emang kadang-kadang suka disadap. Gak dikasih ruang dan waktu untuk bersuara, iya, dibungkam.
3: Oh, ngeluh.
1: Itu, ngeluh.
0: Berarti kamu rakyat ya?
1: Iya, aku rakyat.
0: Pantes gak boleh.
1: Gak boleh apa?
0: Bersuara.
1: Gak boleh bersuara. Ya itu dia, makanya aku lagi ngeluh ini.
0: Selamat pagi Ivy. Ivy, hai hai pagi.
1: Iswara. Halo Ivy. Dia electric vehicle.
0: Vehicle. Bukan. Hari ini tanggal gajian. Cie, cuma gaji belum naik-naik. Sedangkan biaya kebutuhan tiap tahun naik. Rasanya pengen nangis dan teriak.
1: Itu dia.
0: Ayo kita teriakan bareng-bareng. Biar kayak di sosial media. Ayo kita teriak ya Ivy ya. Hitungan 3 mundur. 3, 2. Kan biasanya kalau yang di sosial media kan bajigur. Itu kan ya. Kita teriak bajigur ya. Bareng ya.
1: Bajigur.
0: Bajigur aja.
1: Oh, oke. Okay.
0: Kita keluarkan, kita hempaskan. Siap Ivy ya? 3, 2, 1. Bajigur! Sekali lagi. 1, 2, 3. Bajigur!
1: Iya benar. Itu kan makanan ya. Oh minuman. Kalau ganti bajing loncat boleh nggak bang?
0: Kepanjangan.
1: Oh kepanjangan. Nggak ya. Ada lagi nih dari Reti nih katanya.
0: Pagi Reti.
1: Gue ngantuk banget. Semalam nggak bisa tidur karena listrik mati semalaman. Akibat hujan tiada henti. Oh. Gue takut ada sesuatu karena katanya lagi rame tuh ada poci-pocian.
0: Ya ampun.
1: Tadi pagi ngantar anak-anak mata meremelek. Setelah sampai sekolah gue melipir parkir di depan minimarket tidur sebentar. Lumayan dapat 20 menit.
0: Itu apa? Ya snap apa?
1: Apaan tuh?
0: Quick snap.
1: Apa itu namanya? Apa gitu namanya? Coba colong.
0: Bukan mikroskrip juga kalau mikroskrip kan.
1: Apa gitu namanya?
0: Lagi ngapain ketiduran gitu ya.
1: Sudden sleep.
0: Meremelek. Tapi Reti yang namanya meremelek biasanya enak loh.
1: Meremelek, iya. Berarti meremelek open close eye.
0: Open close eye.
1: Itu dia.
0: Meremelek itu biasanya enak
1: meremelek. Iya karena sekarang kan banyak poci-poci emang.
0: Tapi itu mah yang gue lihat kemarin poci-pocinya kelihatan bohongan lah Reti.
1: Lah orang poci-pocinya aja bisa begal sekarang. Emang tadi kan aku bahas mungkin di dunia perantauan juga ekonomi sulit.
0: Poci kalau
1: gak cuma di dunia manusia mah.
0: Poci kalau ngebegal ngambil apa dulu?
1: Kalau
0: misalnya handphone dibegal nih.
1: Iya.
0: Buat apaan ya?
1: Ya buat calling-calling saudara, teman-teman atau siapa. Dia megang apa-apa aja susah. Kan tangannya diikat.
0: Itu dia makanya.
1: Kakinya juga diikat.
0: Berarti gimana? Kan poci-pocian itu yang begal ya. Selamat pagi Rina. Mood Senin ini cuape pol. Badan pegel-pegel karena tidur gak pulas. Dan posisinya gak lurus. Soalnya lagi
1: lagi RS anak AO karena anak-anaknya lagi dirawat di rumah sakit.
0: Ya,
1: doain ya semoga nanti bisa lebaran di rumah.
0: Amin.
1: Cepat sembuh ya anaknya Rina.
0: Rina Anggraini.
1: Ang.
0: Cepat sembuh ya buat semua yang lagi sakit ya, bukan cuma keluarga Rina aja, semua yang sakit mudah-mudahan kita bisa lebaran hari Rabu besok di rumah bisa kumpul keluarga semuanya ya.
1: Amin. Bisa makan kambing guling.
0: Amin.
1: Ada lagi dari Dewa di Bogor.
0: Pagi.
1: Yang sekarang gue coba berdamai dengan kondisi di lingkungan perumahan, tak selamanya berbuat baik itu diterima baik dan dianggap baik oleh orang lain.
0: Kenapa sih?
1: Sekarang gue jadi cuek sama lingkungan gue. Prioritas gue, anak bini gue makan nyaman sama tetangga sebatas hello aja, biar gak putus silaturahmi. Mau lagu band kesepian kita.
0: Mau lagu pas band?
1: Lagu pas band, iya kesepian kita. Itu cakep.
0: Kenapa gak diceritain tapi nih sama dewanya?
1: Ya mungkin ada masalah.
0: Tapi ya kemarin gue juga lagi mundurin mobil nih. Kan gue kalau jalan kalau mau keluar dari rumah gue itu nggak bisa dua arah, ada jalan buntunya gitu ya. Gue harus mundur. Tiba-tiba ada mobil masuk gitu. Gue lihat. Gue berhenti sempat ngerem udah gitu, tapi gue tetap mundur. Gue menghindari. Diklakson lah. Gue udah buka jendela. Dia juga buka jendela. Tapi kayak gue mau maki-maki kayak, aduh tetangga gue lagi. Gue tutup lagi.
1: Dia buka jendela. Kamu juga buka jendela.
0: Iya udah coba lihat-lihat. Gak gitu ngapain? Ngapain?

0: Sahabat Suara, kadang kan kita suka baru nyadar tuh ada sesuatu yang penting justru pas dia menghilang, ya kan? Kayak sinyal gitu contohnya ya, karena kan sekarang hampir semua aktivitas tuh membutuhkan yang namanya sinyal, ya kan? Mau scrolling, streaming lagu favorit, video call, kerja, gaming, sampai sekedar bilang ke pasangan nih, ngechat doang ke pasangan, bilang aku udah sampai ya, itu aja membutuhkan koneksi yang lancar. Ya kan, karena sinyalnya itu sekarang udah kayak sahabat setia. Pas sinyal bagus, hidup udah otomatis tenang dan juga adem. Tapi begitu buffering dikit, langsung panik deh. Untungnya sekarang udah ada Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia. Smart Friend jagoan sinyal sudah semakin luas sampai di Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, juga Nusa Tenggara. Mau buat streaming, kerja, gaming, atau chat sama orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus-putus. Jadi kalau mau koneksi aman dan lancar di mana aja, yuk waktunya kamu pakai Smart Friend jagoan sinyal.
1: Karena sekarang yang bikin hidup tenang bukan cuma saldo, tapi juga sinyal yang nyambung terus. Smart Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
2: Smart Friend jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Perhatian, diskonnya mau habis.
4: Oh no.
3: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Nyari yang seru di pagi hari.

0: Sahabat Suara masih di Suara Seru ya, barengan Kinus Gila tentunya. Lagi ngomongin ini barusan gue, Om Indra, Om Bolo sama lu siapa sih namanya?
1: Saya.
0: Iya. Yeah.
1: Rani.
0: Nah, Rani nih.
1: Iya. Yeah.
0: Lagi ngomongin kemarin ada yang viral tuh. Mungkin kamu juga udah sempat lihat ya. Insiden di Car Free Day. Iya gak sih Car Free Day ya? Itu kayaknya Car Free Day ya?
2: Betul.
0: Backgroundnya?
2: Backgroundnya Car Free Day lagi ada apa di Sudirman?
0: Iya, jadi ada pedagang es ya kalau
2: es krim.
0: Pedagang es krim lagi tarik-tarikan atau lagi bukan adu debat sih, itu mah udah kayaknya udah tarik-tarikan gitu antara diusir suruh pindah apa gimana?
1: Ini keterlampauan deh menurut aku.
0: Keterlampauan. Dan ternyata yang memviralkan kejadian itu adalah si pacarnya Buluk, ternyata si Nanda.
1: Itu dia.
0: Bikin kisru kamu ya.
1: Jadi
0: Nanda ya.
1: Jadi ternyata Nanda yang beli es krimnya. Dan gara-gara Nanda ini akhirnya kang es krimnya diringkus sama Satpol PP.
0: Gak diringkus. Tapi intinya.
1: Jadi semua ini penyebabnya adalah Nanda. Ih parah
0: si Nanda emang.
1: Gak Buluknya, gak Nandanya, semua bikin onar.
0: Si Nanda tuh yang nyebelin banget. Menurut gue si Nanda ini ngerusak suasana deh. Bikin kisru deh Nandanya.
1: Iya. Halo, ada nih Nandanya di sini.
0: Nanda.
1: Halo.
3: Halo.
0: Ya Allah, baru bangun tidur dia.
1: Lu baru bangun jam segini Nanda, mau jadi apa anak perawan kok bangun jam segini? Ini masih apa
0: masih
1: gimana?
0: Masih ya?
1: Oke.
0: Ya enggak tahu ya. Cuma Nanda.
1: Iya.
0: Cuma Nanda sama Allah sama
1: Buluk.
0: Sama Buluk yang tahu.
1: Yang tahu itu diam. Jadi Nanda, gimana sih kronologi cerita yang Kang Es Krim keringkus sama Satpol PP itu?
3: Iya, jadi kan aku kemarin tuh lagi CFD sama
1: temanku. Suaranya 11.12 sama suara aku ya.
0: Iya, lucu banget ya. Nanda,
1: iya.
0: Lap dulu itu ilernya.
3: Iya udah.
0: Oh udah. Ngaku lagi dia, iya udah.
1: Terus udah gitu?
3: Iya, terus benar-benar kayak ya udah kak lagi ada beberapa tuh yang beli juga kan, kayak sekitar 3 atau 4 orang. Terus itu aku yang terakhir tuh.
0: Bentar.
3: Karena aku juga lagi nggak buru-buru kan.
0: Bentar Nanda, kalau boleh tahu ini es krim.

0: Es krim apa sih? Kalau boleh tahu? Soalnya kalau di video nggak terlalu kelihatan es krim apa?
1: Es krim diamond kak, tau nggak yang suka
2: muter-muter tuh? Iya. Oke, terus.
0: Oke. Terus.
1: Nah, terus. Oh, ini aku berdua sama temen aku emang udah yang terakhir tuh pembelinya tuh. Terus tiba-tiba aku kan juga lagi ngobrol-ngobrol tuh sama abangnya. Aku tanya kan, bang, kalau misalkan datengin buat acara tuh ngontaknya kemana sih? Aku tekan. Terus abangnya kayak gemeteran gitu nih ngomongnya. Tapi aku nggak tahu tuh kalau di belakang aku tuh udah ada Satpol PP.
2: Nah, ini salahnya Nanda ini. Udah tahu dia lagi jualan, buru-buru diajak ngobrol.
0: Emang lu, Nan?
2: Kacau lu. Lu gak bisa baca situasi si Nanda.
0: Lu biang keroknya menurut gua, Nan.
2: Iya, terus udah gitu gimana?
1: Iya, terus habis itu tiba-tiba udah nih langsung segerombol sekitar 4 atau 5 orang lah.
0: Buset.
1: Buset. Langsung narik si sepeda abangnya. Terus habis itu udah dari situ baru tuh tarik-tarikan sepeda sampai di tengah-tengah. Abangnya ya kayak yang kakak lihat bisa di video aku kayak gitu.
0: Tarik-tarikan tuh maksudnya mau disuruh pindah atau diusir apa gimana sih?
2: Atau mau dia pengen dibawa. Jualan, abang-abang itu mau jualan gantian.
0: Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana?
2: Tadi Abang Rijal udah nyanyi.
1: Diangkut lah sama Satpol PP mungkin kak ke kantornya kali. Nah terus ya udah si abang ini.
0: Gak mau.
1: Gak mau kayak mempertahankan sepedanya banget. Masalahnya yang jualan tuh kayak dia doang kak.
2: Ada banyak.
1: Yang lain juga ada yang jualan.
0: Bentar Nan.
1: Abangnya doang.
0: Bentar. Nih. Tadi lu bilang si abangnya gak mau disuruh pindah atau gak mau diambil sepedanya.
1: Gak mau diambil sepedanya.
0: Tapi dia mau pindah.
1: Bener-bener gak disuruh abah-abah disuruh bilang kayak pak pindah gini-gini pelan-pelan.
2: Contoh langsung ada, tarik langsung aja gitu.
1: Langsung ditarik, langsung bener-bener emang kasar aja.
2: Lah gitu. Kenapa yang ditarik si abang-abang es krim? Katanya kan ada yang jualan juga yang lain di situ. Yang lain kok didiemin?
1: Nah aku kurang tahu tuh, aku juga ngeliatin sekitar. Tapi pokoknya terakhir si abang-abang sepeda itu yang digituin.
2: Terus kamu pas kejadian abang-abangnya ditarik sepedanya, kamu ngapain?
0: Iya, dia
2: kamu
0: ngambil.
2: Kamu narik ini ya, abang-abang, bapak-bapak Satpol PP-nya, apa ngapain?
0: Ngebantuin apa kamu?
1: Aku langsung kayak, pak kok gitu sih ya? Habis itu, udah sana-sana. Langsung kayak, ya, namanya aku juga bingung kan. Aku baru pertama kali tiba-tiba beli, terus ada Satpol PP kan.
2: Tapi es krimnya udah dapat.
1: Udah.
2: Oh, udah dapat es krimnya.
1: Sampai setengah tuh.
2: Es krim sampai setengah.
0: Karena kamu ini
2: ngeliatin.
0: Jadi salfok
1: iya,
0: ya.
1: Ngeliatin.
0: Oke.
1: Karena aku juga bingung kan, tapi aku enggak deket tapi kata si Satpol PP udah enggak usah ngerekam gini-gini. Terus kayak ya aku ngejauh tapi aku diem-diem tuh aku rekam.
2: Oh.
1: Terus si bapak-bapak merah itu yang apa namanya?
0: Bantuin
1: itu ngomong ke si Satpol PP itu.
0: Ini bapak-bapak merah ini dia kader dari partai atau mungkin pesulap dia pesulap?
2: Aduh pesulap merah. Padahal harusnya Nanda pas si bapak-bapak Satpol PP atau siapa itu bilang udah nggak usah rekam. Harus kamu jawab enggak. Bapak jangan GR, saya bukan mau rekam. Bapak mau saya suruh jilat gak nih es krim saya? Jilat gak nih? Es krim saya ini main gara-gara bapak.
0: Bayarin gitu. Gak nih es krim gue? Jadi gak habis nih.
2: Iya, gitu kan.
0: Alhasil gimana? Akhirnya berdamai kah apa gimana?
1: Akhirnya gara-gara si bapak-bapak itu berantemin si Satpol PP yang itu tuh yang di video aku.
0: Berantemin? Aduh debat.
1: Ini maksudnya berdebat.
0: Aduh debat. Ya. Lain berantemin mah tonjok-tonjokan Nanda.
2: Dia bahasanya sama kayak aku ngerti kok maksudnya.
0: terus.
2: Ya terus deh gitu.
1: Terus ya udah gak lama abis itu kita semua nih dari yang halte. Yang ada lagi di halte busway, yang lagi ada di CFD, lepasin pada teriak semua kak, pada teriakin. Terus habis itu mungkin Satpol PP-nya malu kali ya. Terus akhirnya dilepasin tuh udah abangnya langsung ngayuh sepedanya ketakutan pergi. Nah aku gak dapet tuh muka si abangnya.
0: Oh akhirnya dilepasin celananya?
2: Bukan.
1: Enggak dong.
2: Sepedanya. Sepedanya dilepasin. Nah,
0: jalan
2: abangnya
0: sendiri.
2: Juga selihat. Nanda, ada pesan nggak buat bapak-bapak petugas yang kemarin itu kira-kira? Nanda mau bilang apa?
1: Petugas Satpol PP?
2: Iya.
1: Ya, nggak usah gitu lah, Pak. Kan kita sama-sama mencari sesuap nasi.
0: Oh.
2: Nah, itu.
0: Lu mah nggak nyari sesuap nasi di situ, loh. Nyari es.
2: Tahu.
0: Itu.
2: Iya. Tadi bukan jualan nasi.
1: Gue curiganya bapaknya sih emang pengen es krim, Kak.
2: Tapi nggak. Oh. Mungkin karena tanggal tua kali, jadi belum ada dana kali bapak ya. Jadi caranya begitu.
0: Iya, Nanda.
1: Iya.
0: Ini kebetulan kita di studio udah bersama Bapak Satpol PP-nya gitu ya.
3: Iya, selamat pagi.
0: Iya, Pak, ini Nanda jadi, ini yang ngerekam videonya Bapak jadi, kemarin kejadian itu,
3: oh,
0: Pak.
3: Oh, halo saudari Nanda. Betul dengan videonya itu?
0: Iya, yang bikin viral nih Nanda nih,
3: oh,
0: Pak.
3: Gitu?
0: Pak. Iya. Mm-mm. Katanya Bapak katanya cuma pengen es krimnya doang, Pak. Benar enggak,
3: iya,
0: Pak?
3: Saya mau beli, tapi kenapa kamu video ini?
0: Makanya, Nan. Dah, bobol lagi. Dah, tarik lagi selimutnya. Celananya dipakai ya.
2: Abis ya. Ngapain dia gak pakai celana?
0: Ya apa, mau tidur gak pakai celana suka-suka dia ngapa?
2: Lah iya gak apa-apa, ya udah kalau gitu Nanda besok-besok makanya jangan beli es krim lagi deh, ya? Yeah?
4: Iswara, suara warga Indonesia.
5: Perhatian, diskonnya mau habis.
6: Oh no.
5: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
9: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
10: Hadiahnya beneran wonderful.
9: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya, 2 Mercedes-Benz GLC 300.
8: Hah? Wonderful banget.
9: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah, dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500.000 rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapernas atau Live Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1.000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal peluang menangnya sama.
11: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15.046.
9: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPR.

0: Beberapa
1: kali saling kita kan?
2: Berapa kali saling?
1: Bodoh amat. Dari kita udah nyanyi Yolanda, terus tiba-tiba dikasih Pamungkas.
0: Enggak, kan dari kita nelfon Nanda.
1: Iya.
0: Terus dikasih Yolanda, tiba-tiba Pamungkas.
1: Itu makanya. Kan jadi bingung berapa kali kita saling.
0: Iya, betul benar tadi. Berapa kali kita saling?
2: Itu. Kan, saling.
0: Berapa kali kita akan saling? Bodoh amat. Oh, selamat pagi. Tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam nih. Eh, kita masih KKN ya, keluh kesah netizen.
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi, jadi kita berkeluh kesah supaya apa ya? Supaya kita lega aja biar lebih plong. Bukan bener. Berarti kita gak bersyukur ya. Betul. Dibuang aja, dibuang. Supaya toksik dalam diri kita tuh hilang.
1: Biar gak jadi penyakit.
0: Betul, gitu. Jangan dipendam ya.
1: Betul.
0: Kata Uut gini, tiap hari pulang dari kantor jam 7 malam. Sampai rumah lanjut ngelembur bikin laporan. Lebaran kemarin ajuin data jam lembur selama setahun. Cuman direspon, cius nih, gitu doang.
1: Ya Allah.
0: Sedih sekali.
1: Semangat Uut. Masih bagus kan ada kerjaan ya.
0: Masih mending masih dibales loh.
1: Iya, kalau gak dibales gimana tuh.
0: Iya, kan jadi bertepuk sebelah tangan dong. Cinta tak berbalas.
1: Aduh. Pagi Pakin, Bugin, Bang Bul, Mas In.
0: Pagi Wahyu.
1: Keluh kesah hari ini, katanya kenapa libur pakai selang-seling sih? Senin Selasa kerja, Sabu.
0: Ayam kali Sabu lah.
1: Ulang ya, Senin Selasa kerja, sambung Rabu Kamis libur, masuk kerja Jumat Sabtu lagi,
0: ketemu Minggu lagi.
1: Kenapa nggak Senin Selasa gak libur aja sih? Ditambah besok.
0: Seninnya libur.
1: Iya benar.
0: Wahyu, tanggal 1 libur kita.
1: Iya betul. Oh besok katanya anniversary 10 tahun pernikahan. Wah selamat ya Wahyu ya. Tiap gajian, tiap awal bulan, tiap ngasih apa coba.
0: Nanti kamu apa namanya jakunnya aku sumpel mau ngandung.
1: Apa sih dia nulis apa sih?
0: Jadi ditambah besok anniversary 10 tahun pernikahan.
1: Udah bener sampai situ.
0: Tapi gajian tiap awal bulan ngasih apa coba besok buat istri. Masa cuma ngasih ucapan aja atau cuma ngasih jatah doang. Wahyu, jangan ngeer. Emang dia mau ngasih lu jatah?
1: Belum
0: tentu.
1: Besok hari apa emang?
0: Besok
1: hari Selasa. Oh, belum gaji. Maksudnya belum gajian karena gajiannya awal bulan. Yeah. Ini ada gelang nih lagi diskon tadi gue lihat.
0: Jadi promosi gelang dari online.
1: Nah, makanya enggak boleh mengeluh karena mengeluh.
0: Boleh. Apa? Boleh mengeluh.
1: Iya kan maksudnya kalau mengeluh terlalu banyak. Itu kan gak baik ya kan. Ya kalau sekedar melepas-lepas keluh kesah kecil-kecilan gak masalah. Karena memang kan kalau dalam hidup seperti apa mas?
0: Seperti ular. Seperti ular nananya berbisa. Sangat berbisa.
1: Iya, enggak ada kata-kata bijaknya. Tahu enggak acara Hitam Putih?
0: Tahu.
1: Zaman dulu tuh yang Mas Deddy Corbuzier.
0: Ya.
1: Kan di setiap akhirnya itu dia selalu kasih quote.
0: Oh, iya tahu.
1: Nah, coba apaan ini untuk keluh kesah warga-warga ini nih? Kita harus kasih apa?
0: Iya itu, kalau keluh kesah itu bukan berarti kita enggak bersyukur ya.
1: Iya.
0: Boleh berkeluh kesah.
1: Iya.
0: Itu di dalam hati aja atau sedaya sama Tuhan kamu supaya menandakan bahwa kita tuh apapun yang kita hadapi ya berserah diri aja, cuman kepadanya lah kita meminta bantuan juga pertolongan. Ngerti gak?
2: Putus nih, saraf otaknya putus.
0: Tapi lu ngerti kan?
2: Ngerti.
0: Kan ada yang bilang ngeluh tuh gak boleh, tapi menurut gue boleh. Apalagi sama yang di atas gitu. Itu menandakan bahwa kita tuh emang lemah di hadapannya gitu.
2: Masya Allah.
0: Lemah aja. Cuman kepadanya lah kita meminta bantuan pertolongan.
1: Bukan.
0: Gitu.
2: Lu mau siapa?
0: Sahabat sih. Ini lagi bawa Tuhan loh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ngomongin lemah sahabat. Gua

0: nih?
1: Kurang 5 menit sih, tapi itu aja harus closing.
2: Iya, udah habis nih waktunya ya. Nggak kita nggak main tebak-tebakan deh.
0: Aduh.
2: Oh bisa main tebak-tebakan.
3: Coba, kasih nungguin.
2: Tadi udah sih, kalau warga-warga TikTok udah tahu. Kalau yang di on air belum tahu, nggak apa-apa keluar lagi kali ya?
0: Boleh.
2: Nggak boleh.
0: Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Nggak apa-apa.
0: Nggak apa-apa.
2: Boleh.
0: Iya, boleh.
3: Itu kata Rina tuh, hewan yang punya dua nama.
2: Hewan yang punya dua nama apa, yo?
4: Huruf.
3: Dua.
2: Yang mana, yo? Ayo.
0: U dan G.
2: Udang. Iya, benar bisa. Aku suka tadi aku tebak-tebakan itu aku bikin sendiri loh. Sampo, sampo apa yang oleng?
3: Aduh, apa bun?
2: Ih, pinter ya? Banget loh itu Gina. Gak tahu ada apa enggak, tapi itu dari hasil pemikiran aku sendiri loh.
0: Apa tuh?
2: Sampo, sampo apa yang oleng? Sampo yongan.
4: Sampo apa yang dipakai sama acara zaman dulu?
2: Sampo ini pakai sama acara zaman dulu. Apaan ya?
4: Sapontan.
3: Ibu, bahasa Inggrisnya masuk apa sih, Bu? Oke, bahasa Inggrisnya gaji.
2: Salary.
3: Oke, bahasa Inggrisnya gajinya cuma bisa masuk ke warkop apa sih, Bun?
2: Salary in warkop, salary in store, salary apaan ya?
4: Salary.
3: Nyerah, Bun.
2: Nyerah deh.
3: Indomie salariku.
2: Indomie saleraku. Semua sebel banget ya, Bun. Aduh
3: lagi nih, Bun.
2: Apa tuh?
3: Bahasa Inggrisnya kunci apa sih, Bun?
2: Kunci. Key.
3: Oke, bahasa Inggrisnya pamer apa sih, Bun?
0: Show.
3: Kalau bahasa Inggrisnya kuncinya pamer burung biar gacor tuh gimana? Kunciannya gimana sih biar burung tuh bisa gacor?
2: Show.
0: Kicau mania. Kicau. Bodoh amat.
2: Bodoh amat. Ada lagi nih. Aduh. Belum ketemu lagi Rizky, ada enggak nih?
0: Gue udah ngasih tuh yang kota-kota apa yang saling mengena?
3: Aduh.
2: Kota yang saling mengena.
0: Udah belum ya?
3: Belum.
0: Kota yang saling mengena satu sama lain.
2: Apa ya?
0: Nias.
2: Kok bisa?
0: Nias to meet you.
2: Lagi.
3: Ibun, boleh tahu enggak sih, Bun, hewan apa yang enggak bisa ngomong?
2: Hewan yang enggak bisa ngomong ikan.
3: Bukan.
2: Apa ya? Hewan yang enggak bisa ngomong.
0: Banyak deh.
3: Banyak sih. Tapi ada satu enggak bisa ngomong.
2: Apa nih? Tuh?
3: Semut.
2: Demiut. Aduh.
0: Buah-buah apa yang manis?
3: Aduh. Apa tuh, Pak?
2: Tahu lagi.
0: Aku tahu lagi.
2: Kalau aku sebutkan.
0: Buah.
3: Aduh. Enggak bisa. Masih lagi masih
2: boleh,
3: nonton.
2: Boleh nyanyi enggak sih kalau udah gitu?
0: Aduh.
2: MBG. Udah.
0: Kita mau aja ketemu lagi besok ya, semuanya. Terima kasih sahabat suara. See you tomorrow. Mwah.

0: sedang mendengarkan Iswara Warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
2: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
1: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
2: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
1: Emangnya ada apa aja?
2: Banyak. Mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
1: Fix sih, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
2: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
3: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
4: Coba pakai lem Raja Wali.
3: Wah, langsung nempel.
4: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?

0: ngeliat serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di

0: Suara Makassar,
1: 90,1 FM I Suara Banjarmasin,
0: 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang,
1: 89,7 FM I Suara Surabaya.
2: I Suara.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support help desk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
4: Wah, panas juga ya main padel.
5: Time out. Minum cheers dulu dong.
4: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
5: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

kalian bertanya-tanya, kok Reza yang siaran? Iya, jadi tukeran sama Dodo. Dodo akan siaran sore hari ini. Reza akan nemenin sampai jam 2 siang nanti. Dan tadi sih aku sempat nanya sahabat suara ya, kira-kira hari Seninnya itu termasuk

macet pada saat mau pulang. Mau pulang ke rumah setelah nganterin anak gitu ya. Akhirnya gak sempet pulang ke rumah, langsung ke kantor karena harus siaran jam 11. Jadi harus nge-ojek online semua perlengkapan kantor. Lumayan dar-der-dor. Gimana kalau misalnya kamu mau cerita gitu ya, kira-kira Seninnya dar-der-dor, dar-der-dornya kayak gimana? Di 0816 1141

buat sebagian orang. Tapi buat sebagian orang juga tanggal yang dewasa alias tua. Selamat siang untuk Dewa. Dia bilang lagi ekstra sabar dari Sawangan ke Citos. Itu 2 jam. Request lagunya mau Reza yang pertama. Nanti aku kasih ya. Kita lanjutin dulu 10 lagu kerennya. Ini ada Adrian Halif.

Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. 10 lagu keren, sahabat suara. Gimana Seninnya? Ini kalau di TikTok sih banyak yang respon ya, cukup banyak yang respon. Ada siapa nih? Ipat, Liawati, Isusanti. Dia bilang sih, tadi kan aku sempat nanya ya, kalau tanggal sekarang nih 25, apakah udah tanggal muda? Apalagi dewasa-dewasanya nih tanggal. Ya apapun itu, semoga kita dalam keadaan yang sehat, kerjaannya juga lancar gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita menjalani hari dengan mengeluh, kayaknya sih harinya jadi gak enak gitu ya. Reza Bima akan menemani sampai jam 2 siang nanti. Kalau misalnya pengen request lagu, pengen kirim salam, boleh langsung ke 0816-1141014. Kalau misalnya mau sharing juga boleh, kira-kira sedar-derdor apa Senin lo, sahabat suara? Boleh ya. Aku akan nemenin sampai jam 2 siang nanti, Reza Bima di Nongkrong Bareng.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Dunia terlalu bising dengan informasi yang beragam dan masih asing. Tempo hadir sebagai solusinya. Lagi rame dibahas, Tempo kupas. Mikirin masa depan dan investasi, Tempo jelasin. Berita penting dikemas dengan ringan. Info serius dibawa relevan. Dari berita politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dijelasin dengan tajam. Ada juga cerita yang dekat sama hidup kamu, plus podcast yang bikin melek. Pokoknya, apapun yang lagi rame dibahas, bakal Tempo kupas. Ada kabar baik juga dari Tempo. Khususnya pendengar radio, Tempo bakal ngasih kamu diskon 50% untuk berlangganan Tempo Media. Caranya gampang. Kamu tinggal buka subscribe.tempo.co dan masukin kode voucher Dengar Tempo. Sekali lagi ya, Dengar Tempo. Dan kamu bakal dapetin akses penuh semua konten premium Tempo dari tahun 1971. Satu platform, satu standar, terpercaya. Jangan cuma ikut rame, jadi juga yang paling paham. Tempo Media, enak didengar dan perlu.
2: Panggilan kepada siapapun yang memiliki jiwa kreatif dan mau mendapatkan hadiah ratusan juta rupiah.
3: JNE mempersembahkan JNE Content Competition 2026. Di sini saatnya kamu menunjukkan kreativitas terbaik kamu dan raih kesempatan menangkan total hadiah ratusan juta rupiah. Dan juga untuk kamu yang berhasil menjadi pemenang Best of the Best, berkesempatan diberangkatkan umroh atau Holy Land dari JNE. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikutin, dari foto, video, writing, atau desain. Setiap karya teman JNE akan dinilai langsung oleh dewan juri profesional di bidangnya, seperti Vivit Fitri Anggra ini di bidang media dan communication expert, Muklai, visual artist, Yuda Teriskian, content creator videografi, dan Agung Pambudi di bidang juri foto regional Jakarta dan Banten. Jadi, catat tanggalnya. Acara ini berlangsung dari 26 Februari sampai 15 Juni 2026. Buruan daftar sekarang. Cek syarat dan ketentuan di jnewsonline.com/jnecom26. Siapkan diri kamu untuk bergerak bersama beragam cerita. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram jne_id.
4: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,3

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Bagaimana Seninnya di tanggal 25 ini, sahabat suara? Biasa sih kalau tanggal 25 harusnya udah tanggal muda ya. Tapi buat beberapa orang sih mungkin ini lagi tua-tuanya karena gajiannya tanggal 28, nanti tanggal 1 gitu ya. Aku juga lagi live di TikTok iswara.network. Dan tadi aku sempat nanya sih sama sahabat suara, kira-kira hari Seninnya ini sedar-derdor apa? Kalau aku sih tadi dar-derdor banget. Saking dar-derdornya, gak sempat untuk balik ke rumah untuk ganti baju. Gara-gara di sekitaran rumah masih ada galian yang super bikin macet. Kalau kata Zulia di TikTok, dia bilang Senin selalu meeting, pastinya jadi dar-derdor. Kalau misalnya sahabat suara punya keseruan hari ini alias dar-derdornya apa di hari ini gitu ya, boleh di 0816-114-1014.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Pada suatu hari, adalah seorang yang bernama Z ini datang ke kota lain, di mana dia merantau dan ingin bekerja di sana. Sampai akhirnya dia berkenalan di satu tempat di mana ada sosok wanita yang melanjutkan perjalanan tersebut dan ngobrol dengan wanita tersebut, dan dia berkata,
4: "Leh uga nih."
5: Wah, leh uga aja.
4: Leh uga nih.
3: Enggak, gue pikir bakal kiu kiu.
4: Gitu leh uga nih. Wah, boleh, cakep lagi nih. Aduh, tapi aku udah punya istri nih. Tapi, aduh, penggoda banget lagi. Dia bagaikan sekuntum bunga di tepi jalan yang minta aku untuk petik. Asik deh. Aku mencobalah. Ya, namanya juga usaha. Maaf kak, punya dongkrak gak? Oh, gak punya ya? Tapi kalau nomor telepon punya kan?
5: Aduh.
3: Baru tuh. Tenang ibu, jangan emosi.
5: Ternyata
3: ibu.
5: Dia ya.
4: Kenalin, aku Z, aku asli Kalimantan. Biasanya aku dipanggil nama lengkapnya Rizky.
6: Oh, jauh banget.
5: Gimana?
6: Inisial Z jadi Rizky.
5: Kan ada Z di tengah.
4: Oh, iya.
5: Oh, emang ambil inisial tengah.
4: Mm-mm. Nama aku Z, nama kamu siapa? Siapa? Oh, nama kamu?
5: Susi.
4: Lain lagi.
6: Susi.
5: Oh, ini
4: baru nih.
5: Susi.
4: Baru.
5: Abang, manis abang ya. Abang, oh. Abang bisa colok. Bukan maksud.
4: Oh, bisa dong.
5: Bukan maksudnya. Sorry. Bisa tolong colokin enggak ini listriknya? Soalnya aku mau ngecas.
4: Oh, mau ngecas. Oh, oke, okay, colok, iya. Aku colokin ya.
5: Oh, jadi komunikasi ya sama abang Z ya. Iya, aku kan soalnya handphone aku lagi lobet. Aduh, aku bingung. Aduh, dingin lagi di sini. Kalau dingin-dingin kayak gini, aku tuh biasanya pengen
7: makan kerupuk seblak pakai Indomie.
4: Asik. Mantap banget
5: bisa
4: itu.
5: Bisa itu masuk.
4: Sebelumnya di Depok lu.
5: Iya.
7: Habis itu di sini lagi hujan, ditambah lagi sama makan kerupuk udang. Tapi udangnya dibalik batu. Oh. Nah,
5: aduh,
7: karena udangnya dibalik batu, jadi batunya pengen aku.
6: Pengen aku juggling. Batunya pengen aku juggling. Neymar, sirkus sedikit. Namanya, nama lengkapnya Susi by Neymar.
4: Bukan dong.
6: Wah. Sambil aku juggling batu ini, aku pengen tahu deh keahlian cowok ini. Kira-kira cowok ini tuh punya keahlian apa ya? Kamu tuh punya keahlian apa sih?
5: Silent.
4: Ngomong sambil ada air di mulut.
6: Oh gitu. Oh, susah tuh.
4: Gak ada yang bisa.
6: Susah itu.
4: Gak ada yang bisa. Cuman aku yang bisa loh. Itu adalah hal yang paling aku banggakan. Itu adalah hal yang membuat

0: wanita yang punya bentuk tubuh
1: jajaran genjang.
2: Wow, panjang kayak lebar kayak tinggi kan nih.
1: Memang kelihatan agak sedikit miring-miring gitu sih. Tapi ya enggak masalah. Orang-orang sih muji aku sih, aku manis dengan posisi dan postur jajaran genjang ini.
0: Rata. Termasuk bangunan ya.
1: Dan aku juga punya tipikal kulit yang
3: agak kerut dan berurat.
2: Wow, kerut dan berurat.
1: Apa tuh, Pak?
0: Bagian mana tuh kulitnya, mana tuh? Kerut dan berurat bagian mana, Ulfa?
1: Iya kan?
0: Bagian mana, Ulfa? Kerut dan berurat. Ya,
3: kalau kulitnya sudah berkerut dan berurat, artinya baksonya sudah matang.
1: Oh. Oh, baksonya sudah matang.
3: Kebetulan baksonya yang direbus cuma dua.
1: Oh, baksonya
3: bulat-bulat.
1: Oh, baksonya dua.
0: Berurat lagi.
1: Berurat.
3: Tambahan topping makan mie yang tadi.
0: Gitu.
3: Iya. Abis itu aku pengen tambahin yang panjang. Nah, tapi apa ya?
1: Ah, si Ulfa
0: yang panjang
1: mancing
0: itu adalah
2: sosis daging.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima. Mari kita lanjutkan 10 lagu keren.

0: lagu yang bisa dibilang cukup cute. Amanda Sesa sama-sama tahu di 10 lagu keren. Nongkrong bareng barengan Reza Bima.
1: Suara warga Indonesia.

0: Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Selamat siang untuk kamu sahabat suara yang lagi buka DM sosial media, tiba-tiba ada yang DM gitu ya. Teman lama, tapi udah lama gak kontakan. Pas dibuka DM-nya, taunya ini kawan lagi mau minjem duit lah. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi itu, kira-kira baiknya dikasih atau enggak? Dan kalau enggak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat?
1: Oh, mengapa bunga di taman hatiku hanya satu?
0: Kita tanya jawab sedikit lah ya, sekalian 10 lagu kerennya aku akan lanjutkan.

Sekali lagi aku ingin tanya ke kamu ya sahabat suara, kira-kira kalau ada teman udah lama gak kontekan, tiba-tiba kontek minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Ataupun kalau misalnya gak dikasih, kira-kira apa alasan yang tepat? 10 lagu keren akan dilanjutkan, Reza Bima sampai jam 2 siang nanti.

0: Dimana tadi aku tanya ya sahabat suara, kira-kira kalau misalnya tiba-tiba kamu di DM sama teman kamu, udah lama banget gak kontakan, tiba-tiba dia minjem duit, kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun gak dikasih, kira-kira bilangnya apa? Gitu ya. Nah kalau misalnya ada Jack Sparrow nih, dia bilang tetap harus dikasih bang. Dia bilang gitu kan. Wah, gue bilang keren nih Jack Sparrow nih. Terus dia Jack Sparrow bilang ternyata maksudnya kasih paham kalau kita juga butuh uang. Jadi intinya gak dikasih ya. Kalau Isu Susanti dia bilang dikasih tapi angkanya sesuai keikhlasan. Karena kemungkinan besar gak balik tuh uang. Nah ini gue setuju nih. Daripada kita gak bantu gitu ya, mendingan kita bantu. Tapi kita bantu dengan uang yang pastinya kita ikhlas kalau gak dibalikin gitu ya. Terus Uci bilang benar, teman pernah minjam 1 juta terus gue kasihnya 300 ribu terus gue bilang udah gak usah diganti gak apa-apa gitu ya. Terus karena dia bilang kadang yang punya utang tuh lebih galak gitu daripada yang minjemin. Terus udah gitu ada Yanda, dia persis banget nih adik ipar gue, bini gue juga bikin gaduh. Waduh ini jadi ngomongin ini ya, ngomongin masalah keluarga ya. Nah ini akan dilanjutkan 10 lagu kerennya sama lagunya NPD, Sempurnanya Aku.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima sampai jam 2 siang nanti. Enak lagu ini ya. Debat layar stop kontak di 10 lagu keren. Tadi aku juga lagi nanya sama sahabat suara, kira-kira kalau tiba-tiba dikontak teman yang udah lama banget gak kontakan gitu ya. Pas kontak taunya minjem duit. Kira-kira dikasih atau enggak? Kalaupun enggak, kira-kira apa alasan yang paling tepat? Di TikTok sih beragam ya. Ada yang kasih aja tapi dengan nominal yang kita bisa ikhlaskan. Ada juga, janganlah itu ntar tuman. Kalau misalnya Rizky nih di Bekasi nih masuk lewat Wawa, dia bilang kasih aja atau kasih poster lowongan kerja di grup WhatsApp biar dia tahu kalau cari uang itu lewat kerja, bukan lewat silaturahmi yang dipaksakan. Jadi gak dikasih dong ya.
1: Suara, suara warga Indonesia.
0: Sahabat suara, pernah gak sih kamu dengar satu lagu terus langsung kebawa ke masa lalu, tiba-tiba keinget masa sekolah, zaman kuliah, nongkrong sama geng kamu gitu ya, atau malah keinget gebetan sama mantan yang dulu. Nah, di perjalanan nostalgia bersama Aktivate, kita mau ngajak kamu semua untuk balik ke momen-momen itu lewat lagu. Kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Lagunya harus berhubungan sama kisah kamu ya. Mau lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang nemenin kamu skripsian, atau lagu yang kamu putar terus pas lagi galau-galau gara-gara mantan. Langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 ke nomor suara ya. Lagu yang pengen kamu request, ceritain juga kenapa kamu milih lagu itu. Nantinya kamu akan ditelepon on air sama Jill dan Reza untuk kamu ceritain kenangan di balik lagu itu. Biar diputerin, terus kita bernostalgia bareng ya. Dengerin terus perjalanan nostalgia setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore bareng Jill dan Reza, cuman di suara santai bersama Aktivate. Baru Aktivate kemasan 25 ml harga lebih terjangkau, cepat redakan batuk membandel dan gejala pilek dengan Aktivate. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
2: Kan katanya umur cuma angka dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan berlangsung pada 12 Juli 2026 dengan suasana penuh semangat, kebersamaan, dan energi positif. Titik lokasi start dan finish berada di Kementerian Pariwisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race pack, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness.
1: Memutarkan musik yang kamu butuh?

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
0: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: suara. Suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Itu Firudanya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
2: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau
5: emang bener ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan. Atau mungkin sebenarnya kita gak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
4: Gue pernah bun, jangan sebut nama ya bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok. Mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
5: Anjay, keren.
4: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
5: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
3: Udah dilututin
5: sampai sekarang udah nonaktif.
4: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
3: Dan udah gak bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
5: Radal. Aduh. Itu radal.
3: Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
4: Aduh.
5: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
3: Kenapa Pak?
5: Dia ke bawah terus.
3: Dia
5: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
4: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
3: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
5: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
5: Rudal lembek.
3: Karena nonaktif tadi.
5: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
3: Iya.
5: Keras. Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
4: Fluffy.
3: Seneng banget lagi dia ngomongin.
4: Fluffy.
5: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
4: Apa?
5: Chewy dia.
4: Chewy.
3: Emang kalau dilus-lus nggak bisa ini lagi Pak, nggak bisa aktif lagi tuh rudal.
5: Oh udah nggak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif nggak bisa. Udah ngeplek Pak.
3: Oh parah juga ya.
5: Tapi masih bisa dipakai nggak?
3: Karena ada masuk. Jadi masih.
5: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
3: Loh.
4: Kok rudal berurat?
3: Kok urat sih?
5: Karena ada gambar-gambar gitu.
3: Tato
5: gitu.
3: Oh kok ditato?
4: Iya,
3: kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya.
5: Ya kan di tanda tangan tuh.
3: Allah Akbar, capek banget tuh. Wah, Allah.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: namanya. Yeah, let's go. Tadi udah diceritain ya bahwa film ini kan gak hanya tentang e-sports, yeah, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil gitu ya. Dan film ini juga diinspirasi ya dari kisah nyata seorang Oni Kairi, di mana dia atlet Mobile Legend, ya kan, atlet e-sport yang sangat terkenal. Dia basisnya di mana tadi? Gue lupa.
1: Filipin.
0: Tapi kayaknya kalau gue liat Instagramnya dia udah fase banget bahasa Indonesia.
1: Udah Indo banget, jaksel banget dia.
0: Jaksel banget ya.
1: Jaksel banget ya.
0: Kita langsung ke Aurora.
2: Hai.
0: Ini Amanda nih, kayak gimana sih karakter? Gimana sih karakternya si Amanda nih?
2: Karakter Amanda ini, dia itu adalah dia tuh sangat giat di sekolah. Dia
0: sangat
2: tuh academically dia pengen paling atas lah gitu.
0: Oke, okay, pinter lah ya.
2: Pinter banget, yeah, dan dia emang passionnya emang belajar kayaknya.
0: Oke.
2: Okay. Dan mungkin dia tuh tipe orang yang kayak emang dari dia kecil ya play by the rules banget.
0: Okay.
2: Makanya waktu ketemu Kai, dia tuh kayak, wah, mungkin lumayan terinspirasi kayak, oh gitu ya, you can go out of your comfort zone. Terus ternyata dan going out of your comfort zone, ngeliat Kai mungkin gak punya support system yang nge-support dia, itu kayak perlu keberanian yang sangat banyak kan gitu. Jadi pasti karakter kayak ini sangat menginspirasi dia.
0: Oh gitu, terus jadi suka ya kayaknya. Tapi gak tahu deh, suka apa enggak, kan harus nonton 4 Juni ya. Iya. Kalau Josia gimana?
1: Karakter Aurel? Sebenarnya karakter Aurel tuh menjadi jembatan buat antara Kai dan Ido. Sebenarnya dia. Jadi Aurelio harus tahu bagaimana cara dia memosisikan diri di antara gempuran dua sahabat yang punya ego yang sangat besar. Sosok Aurelio nih menjadi penyangga buat mereka gitu. Sosok reality check-nya mereka sebenarnya. Bahwasanya apakah Aurelio bisa bermimpi seleluasa Kai dan Ido?
0: Ya.
1: We never know. Nonton Nobody Loves Kai 4 2026.
0: Asik. Itu memang wajib ya. Itu memang wajib. Ini di TikTok ada yang bertanya.
1: Selling point gue. Selling point gue.
0: Dia bilang apa nih? Oh nih banyak yang lihat. Oh, production house-nya siapa kalau kata Saiba? Sutradara siapa?
3: Sebenarnya Mas Bernardo Seraka, production house-nya ada Migunani, ada
1: Quiet Undernan,
3: ada Visinema.
1: Yes. Ada Volagu?
3: Ada Volagu juga.
0: Terus pertanyaan berikutnya, ada tiket gratis enggak?
1: Ada. Tiket gratis.
3: Ada.
0: Kacau
1: tiket
0: nih.
1: Gratis.
0: Kacau nih. 4 Juni udah langsung aja.
1: Bu, kalau tiket gratis boleh minta DM aja deh. Coba kalau siapa tahu bisa dapat. Guys.
0: Ini kan filmnya tentang persahabatan juga ya. Kalau misalnya kalian bisa refleksi gitu dari acting di film ini ke kehidupan sosial kalian gitu. Ada kemiripan kah atau berbeda banget kah, atau ini tuh sebenarnya Jakarta banget nih?
1: Dari karakter?
0: Iya, dari karakter ke kehidupan asli kalian. Ini berteman kalian di film sama di dunia nyata sama gak nih?
3: Ya kita bertemannya sama-sama bersahabat gitu. Gua sama Aurora, sama Josia, sama Ray, gua beneran bersahabat gitu. Cuman pasti ketika di filmnya pasti akan berbeda flow-nya ya, dinamikanya akan berbeda. Cuman kalau Ezen kayak kita berteman sekali gitu.
1: Saatnya pun berbeda.
3: Iya, saatnya pun berbeda gitu. Kondisi juga berbeda.
1: Saat kehidupan asli dengan
0: kehidupan asli kalian sering jalan bareng gitu.
3: Banget.
0: Oh, oke. Terus pas kalian ada di project ini, kalian kayak, "Wih, gila, ada lu juga ya?" atau memang enggak, udah tahu sebelumnya? Gimana sih prosesnya?
3: Prosesnya gimana? Karena film ini justru kita jadi bonding gitu. Sebelumnya gue pernah se-project sama Ray, pernah se-project sama Josia juga, cuma mereka berdua belum pernah ketemu. Terus habis dari film ini kita jadi deket banget.
1: Deket banget, sampai nginep, sampai jalan-jalan kemana pun yang itu, lalu selebayu belahai,
3: lalu gue
1: kata iya. Libet kan yang mulai.
0: Nah, jadi salah satu tema besar di film ini kan tentang mimpi yang kadang dianggap mustahil gitu ya. Tapi menurut kalian seberapa penting kita memperjuangkan mimpi kita, biarpun kadang-kadang environment atau keadaan kita tuh ya gak mungkin gitu?
1: Sebenarnya harus mempertanyakan kepada mereka-mereka dulu sih sebenarnya. Kenapa aku dipertimbangkan sebenarnya?
0: I see.
1: Karena ketika lu gak punya materi,

0: sport sebenarnya. Kalau di film ini gitu, bidang baru, nggak tahu apa yang ada di dalam itu, ya takut mungkin coba Bima.
1: Tapi di setiap generasi pasti ada kayak gitunya juga kan. Maksudnya
2: pasti.
1: Dulu zaman nyokap bokap gue itu juga mereka cerita kalau mau jadi musisi, mau jadi aktor tuh something yang nggak dipercaya.
2: Bener.
1: Jadi kayak di setiap generasi tuh pasti ada something yang nge-breakthrough itu, dan memang kayak kalau emang lu yakin bakat lu di situ, ya lu harus berani terus kejar mimpi lu sampai lu tuntas gitu.
2: Kalau dari kalian bertiga sendiri ada sanggahan nggak ketika kalian, oh gue kayaknya pengen acting deh nih. Kalian mulus-mulus aja kah waktu kalian? Boleh nggak ceritain sama sahabat suara? Siapa tahu sahabat suara juga lagi punya mimpi tapi kok kayaknya gue nggak kedukung nih gitu.
3: Pastinya kita, ya aku ya, aku juga banyak lah pasti casting-casting yang mungkin emang nggak cocok dan nggak jodoh sama karakternya yang bikin jadi sakit hati, tapi terus kayak ayo deh coba lagi ke depannya.
2: Lo mau pelukan dulu gak berarti?
3: Iya, pasti challenge-nya banyak banget lah. Kayak apalagi kita sebagai aktor kan tiap hari kita tuh bekerja sama emosi kita ya, dan perasaan. Jadi gimana cara yang ngestabilin itu, dan juga biar fisik dan mental siap untuk mainin peran ini gitu. Pastinya challenge-nya banyak banget sih.
2: Iya. Boleh dikasih tahu gak sedikit aja kira-kira challenge apa yang bisa di-share sama sahabat suara untuk produksi film ini?
0: Challenge untuk produksi film ini. Chemistry udah gak perlu.
2: Yes, dari acting kah, dari setnya kah, atau apanya gitu?
1: Set mungkin teknis kali ya.
0: Teknis.
1: Karena teknis, ini kan kita banyak scene-scene kayak turnamen kan. Kita ada step up gitu di turnamen 1, turnamen 2, sampai kita turnamen besar gitu.
2: Beneran main gak pada saat itu?
1: Main gamesnya kita ngambil asetnya dulu
0: ambil aset cuman, dulu.
1: Oh, okay. Gimana caranya tangan kita harus ngikutin asetnya?
2: Oh benar.
1: Itu yang susah.
2: Itu justru lebih susah ya.
1: Jadi lebih ke arah teknis-teknis itu dapat.
0: Ya kalau kamera ke handphone
2: udah sosok kayak
0: harus benar-benar
1: ulang berapa kali waktu
0: tek. Oh iya, handphone tuh tricky banget karena kan kita harus nyamain aset, benar kata Bima.
1: Tangan kita tuh ngikutin aset yang udah diambil.
2: Jadi mungkin kita kasih gambaran sedikit ke sahabat suara. Jadi kan ini filmnya kan ada e-sportsnya nih, di mana ada satu games yang kita mainin di handphone. Nah tadi yang mereka bilang itu kalau pas di shoot mereka harus samain jari mereka sama game yang udah ada itu kan aset ya, maksudnya game yang udah berjalan gitu kan. Itu tapi lu main gamesnya kan?
0: Main
2: Mobile Legends. Jadi sebenarnya nggak ada masalah untuk kayak ini kemana geraknya apa gitu.
0: Yang sebenarnya gitu kan? Challenging tuh buat Bima sebenarnya. Okay. Karena Khairi itu cukup terkenal dengan fast handnya.
1: Gue main cuman ya gue nggak sejago Khairi lah ya. Kalau nggak gue jadi pro player. Jadi kayak mungkin gimana caranya tangan gue secara nanti kelihatan di kamera tuh bisa mengikuti dan mendekati tangan Khairi gitu. Karena dia jago banget main jungler, main Fanny, main Link apa segala macam.
2: Gue sih nggak main nih. Jujur aja gue nggak ngerti nih istilah-istilahnya.
0: Pokoknya,
2: tapi apa tuh fast hand maksudnya apa dia?
0: Jadi kan
2: dia jarinya kencang banget atau
0: pasti lu pasti familiar sama analog, sama analog PS misalnya. Analog PS. Nah ini tuh Mobile Legend tuh ada analognya.
2: I see.
0: Buat gerakin. Nah dia nih typical player yang emang cepet banget ngegerakin itu.
2: Jadi dia lincah gitu.
0: Iya, kalau di PS main bola skill move-an tuh dia.
1: Let's say kayak Tekken juga kan lu harus
0: Tekken gitu-gitu.
1: Kombo-kombonya. Nah dia tuh jago di situ, cepet
0: jago banget. Mekaniknya jago.
2: Gue jadi pengen tahu si Khairi kalau main gimana.
0: Iya.
2: Kita akan kembali lagi sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia, nongkrong bareng Reza Bima dan juga Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: Masih ada Aurora Ribeiro, Josiah Federico, sama Bima Azriel.
1: Yeah.
0: Ini kita sih tadi udah ngomong cukup panjang ya, dan cukup banyak juga tentang film ini. Jadi film ini kan bercerita tidak hanya tentang e-sport Sabar Suara, tapi juga tentang mimpi, persahabatan, keluarga, dan perjuangan mengejar sesuatu yang dianggap mustahil.
1: Mustahil, betul.
0: Alias mustahil, mustahil ya. Terus udah gitu, ini juga merupakan satu film yang diinspirasi dari kejadian nyata. Yeah. Ini ada atlet e-sports namanya
1: Kyrie.
0: Yes, Kyrie itu mainnya Mobile Legend ya kan. Betul. Dia orang Filipin tapi udah jaksel banget sih ngomongnya tadi. Yes, gue coba yes. Lihat Instagramnya ya.
1: Lancar dia.
0: Dan gimana nih, 4 Juni kan bentar lagi ya.
1: Iya. Yes.
0: Lu nggak ada deg-degan, nggak ada apa gitu. Lu udah nonton belum? Lu udah special screening atau
2: udah
0: nonton?
3: Kita bentar lagi, bentar lagi akan menyaksikan anak pertamanya Bernardo Suraka, yaitu itu. Nobody Loves Kay. Makanya kita excited sekali untuk menonton itu.
0: Oh belum nonton, berarti belum nonton. Belum nonton semua?
1: Belum kayak semuanya ya?
3: Belum kayak semuanya.
0: Udah preview-preview ya, gitu. Ya. Terus lu adalah tipe orang yang kayak ngelihat diri lu sendiri acting terus malu gitu, apa justru lu kayak seneng kayak? Lu ngerti kan? Biasanya kalau misalnya ada orang penyanyi gitu, dengerin recordnya dia sendiri kayak, aduh apaan sih gitu. Lu gitu juga gak sih?
3: Enggak, gue lebih penasaran ke Aurora dulu coba.
0: Silakan.
2: Ada beberapa momen di mana, aduh cringe ya. Tapi ada juga biasanya ya, mostly aku kalau nonton film aku sendiri tuh kayak lebih ke kayak fokus kayak aduh yang di sini harusnya aku gini nih, bukan gini. Jadi kayak sambil mikir gitu loh, kayak aduh harusnya nadanya nggak gitu, harusnya lebih kayak gini.
1: Kayak ada banget ruang untuk kayak kita lebih ngeliatin kayak aduh.
2: Jadi kayak sambil belajar gitu kurangnya apa ya, ntar aku harus ntar aku catat gitu.
0: Tapi kamu catat beneran?
2: Beneran waktu sampai rumah.
0: Ekspresi muka mestinya biasa aja.
1: Di detik ini.
2: Tapi kayak misalnya kayak di satu scene aku tuh sebenarnya pengen ngeluarin rasa ini, tapi waktu aku nonton scene aduh kok nggak dapet ya. Ntar di rumah aku kayak gimana? Aku tulis terus kayak gimana ya caranya biar bisa dapet gitu.
3: Sama sih kurang lebih kayak gitu.
2: Ya kan? Kayak mikir tapi jadi setelah nonton tuh mikirnya jadi banyak banget. Jadi kayak aduh capek-capek bentar.
3: Perasaan geli kalau misalnya kita menganggap itu geli pasti ada, tapi itu jadi bahan koreksian aja sih sebenarnya.
0: Iya, bahan koreksi. Kalau lu juga sama Bim?
1: Sama.
0: Ini kan tadi gue sempat nanya ya, syutingnya di mana, di Gunung Sindur gitu.
1: Betul.
3: Yes.
0: Berapa hari dan seseru apa?
1: Syuting production day-nya tuh 19 hari ya.
0: Yeah. Oke.
1: 19 hari sama persiapan.
0: Kalian bareng-bareng 19 hari.
1: 19 hari betul.
0: Seseru apa di set?
1: Jujur seru banget. Karena kayak ini salah satu project gue yang kayak ya berbeda juga dari sebelumnya. Karena gue ngerasa di sini tuh kita sama-sama antara cast sama kru tuh kayak bener-bener no boundaries at all gitu loh.
0: Maksudnya, itu seru banget.
1: Kayak bener-bener kita kebetulan juga umurnya nggak beda-beda jauh ya. Gue sama Raka, gue sama Diopinya, sama ya kru-krunya itu kita nggak beda jauh. Jadi kayak kita ngerasa kayak gue tuh ngerasa kayak kita tuh lagi bikin
3: tugas kampus gitu.
1: Kampus gitu kayak kita bener-bener sama-sama mau make this film works gitu loh. Jadi kayak kita bener-bener enak banget flow diskusinya, flow kerjanya, flow syutingnya tuh enak banget. Jadi kayak nggak ada apa ya, kayak ya gue ini nggak bisa ngomong kayak gini nggak. Jadi kayak emang enak banget kita diskusinya.
3: Iya sih, sama gue juga.
1: Jadi seru banget.
0: Siapa yang suka paling ngebanyol? Siapa yang paling suka?
3: Gue selalu disengin.
0: Mageran. Lu disengin apa kalau lu?
3: Gue disengin.
1: Nggak mungkin. Dia yang paling sengin.
0: Oh, justru
1: paling,
0: dia
1: paling rame dia.
0: Justru dia yang isengin ya.
1: Iya.
0: Siapa yang paling kayak aduh capek banget deh ini.
3: Aurora.
2: Aurora.
3: Iya, Aurora.
2: Aku pendiam kan di set.
0: Oh, kamu pendiam di set.
3: Wow.
0: Aduh, percaya.
3: Ada vlognya padahal tuh ya. Ada vlog reveal lo tuh.
2: Oh iya, benar. Random aja
0: Randy. Di mana vlognya bisa dinonton?
3: Ada di akun Instagram Nobody Loves Kay.
0: Ini karena film ini banyak bicara soal persahabatan, gimana proses membangun chemistry antar pemain. Tadi kan lu bilang gara-gara film ini, gara-gara project ini kalian jadi berteman gitu, jadi nongkrong bareng gitu kan. Gimana cara build-nya pertama kali itu gimana tuh?
1: Pertama ya kita ketemu pas reading lah ya. Kita ketemu pas reading, terus habis itu kita ngobrol dan ternyata kita match banget, kita nyambung banget dan asik banget gitu. Jadi sampai dari saat itu sampai sekarang kita jadi bener-bener deket banget, jadi berteman. Jadi di luar filmnya pun kita masih nongkrong, masih nginep di satu rumah, di rumahnya Ray biasanya.
0: Terus rumahnya kayak, siapa?
3: Rumah Ray Bong.
1: Ray Bong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Iya, biasanya di situ. Terus kayak kita masih sering
3: headquarters.
1: Betul. Terus kayak kita di pas reading, pas di lokasi syuting pun kita sering banget main Mobile Legends bareng.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sama krunya, sama castnya.
0: Itu. Oh, udah gitu lo ini lagi biar cepat kayak Kyrie gitu ya latihan ya.
3: Sat.
0: Itu. Terus kalau tadi kan gue sempat nanya kalau seseru apa gitu. Kalau tantangan gimana?
1: Tantangan
0: ada yang paling berat dan lo cerita nih sama sahabat suara gitu. Kayak ini ya mungkin tadi sempat dibilang ada yang ulang-ulang gara-gara main gamesnya gitu. Yes. Cuman ada nggak yang kayak gila ini susah banget atau mungkin?
2: Oh apa? Aku ada satu. Ada satu shot di mana itu tuh harus kayak jadi ceritanya aku ini spoiler gak ya?
3: Spoiler kali ya.
0: Waduh.
3: Ya kan kayak gitu-gitu tuh. Banyak banget. Banyak banget pengalaman kita di ini.
0: Enggak apa-apa. Nah, yes, enggak apa-apa.
2: Kan Amanda ini membantu Kai di sekolah.
0: Oke. Okay.
2: Untuk biar pokoknya lulus gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kadang Kai tuh karena sibuk dengan Mobile Legend, tidak bisa mengerjakan ya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Amanda tuh ngasih
0: ngeliat-ngeliat dulu, mastiin ini enggak
2: sebenarnya. Si contekan.
0: Oke, okay, ngasih contekan.
2: Si contekan di penghapus ceritanya. Yeah. Nah, itu tuh shotnya tuh dari ujung lorong, aku tuh harus
1: lempar penghapus.
2: Jadi jongkok, ikat sepatu, lempar penghapus dan penghapusnya itu harus tepat stop di tempat itu.
3: Trick shot jadinya ya.
2: Kamu
3: baru tahu dah.
0: Nah, dan itu dilakukan one shot gitu ya?
2: Iya.
1: Iya.
2: Jadi kayak aku harus pas banget penghapusnya harus di situ. Itu berkali-kali tuh.
0: Gara-gara ngelempar itu kan? Lempar kamu itu. Harus presisi banget landingnya di mana?
2: Iya. Sempat dapat ya di take kedua. Itu perfect banget tapi teknisnya
1: ada
2: kurang. Jadi harus diulang lagi. Lumayan tuh.
3: Lo ada banget. Gua sih palingan set-set kalau misalnya set hujan atau set panas itu tricky banget karena makeup harus retouch, baju harus di retouch lagi, semuanya gitu sih.
1: Sama sih gua juga
0: baju paling... di retouch gimana?
3: Ya kalau misalnya basah kan?
0: Oh iya.
1: Ya,
0: oh maksudnya dikeringin. Lo harus buka dulu, dikeringin dulu baru pakai lagi.
3: Iya.
1: Paling susah sama ini sih yang pas main gamenya itu. Kayak itu diulang berkali-kali karena yang tadi dibilang itu take asetnya apa segala macam terus harus presisi ini dan shotnya banyak kan karena kita mau bikin kayak swing gitu. Jadi kayak itu lumayan take time dan
0: lagi. Jujur sih gue nggak ngerti ya swing itu apa ya tadi ya kayak ya mungkin sahabat suara yang main Mobile Legends pasti ngerti ya. Ini masih ada satu cut lagi jadi jangan kemana-mana tetap di sini.
1: Oke.

0: Indonesia. Nongkrong bareng Nobody Loves Kay.
1: Yuhu.
0: Ini dia cut terakhir, jadi jangan lupa sahabat suara untuk nonton Nobody Loves Kay.
1: Yes.
0: 4 Juni pastinya di bioskop gitu ya.
1: Betul.
0: Terakhirnya apa yang mau disampaikan? Kira-kira orang kalau sahabat suara kalau nonton gitu, yeah, biasanya kan kalau kita nonton film kan kita bawa perasaan pulang ya.
1: Iya.
0: Yeah. Iya kan? Nah, kira-kira lo ngarepin atau kalian ngarepin sahabat suara setelah pulang dari bioskop punya perasaan apa? Dia bawa perasaan apa?
2: Nah, kalau gue lebih ke pengen challenge kalian buat bawa mimpi kalian buat nonton Nobody Loves Kay. Kenapa?
0: Oke. Okay.
2: Karena di film Nobody Loves Kay menceritakan proses untuk mengejar sebuah mimpi sebenarnya. Hmm. Yang medianya kebetulan emang medianya game dan e-sports gitu. Hmm. Sebenarnya gue selalu berkaca pada film ini dari awal. Gue baca skrip pun juga selalu berkaca kepada hal itu. Gue dulu sempat hampir mau banget jadi atlet basket dulu.
0: Okay.
2: Tapi di bidang yang emang, oh ternyata kapasitas gue gak sampai sana lagi.
0: Okay.
2: Akhirnya gue memutuskan untuk pergi ke seni peran. Dan gue akhirnya main film dan lain-lain. Itu menurut gue sebuah jalanan dari proses gue gitu. Nah, gue pengen penonton-penonton tuh bawa sesuatu buat nonton dan pulang jadi cross-check gitu.
0: Wah, bener gak nih apa yang gue mau?
2: Proses gue selama ini bener apa enggak gitu. Itu sih. Kalau Bima?
0: Keren loh nih.
1: Keren dia.
0: Bisa jadi jubir ini loh, pemerintahan.
2: Nirina Zubir.
1: Oh iya. Nah, terakhirnya di Aurora Biargong ya.
3: Yeah. Kalo, jangan gitu dong, pressure banget.
1: Kalau gue pokoknya ya, sebenarnya teman-teman bebas untuk mendapatkan apa setelah nonton filmnya. Cuman kalau gue berharapnya buat teman-teman yang lagi berjuang, lagi proses mengejar mimpinya, semangat terus. Jangan takut kalau ngerasa kayak banyak banget halangannya atau prosesnya lambat gitu ya untuk menggapai mimpinya. Ya teman-teman nikmatin aja prosesnya, semangat terus. Pokoknya percaya aja kalau misalnya as long as kalian terus berusaha, gak menyerah, dan kayak kalian harus ingat apa tujuan awal kalian ketika bermimpi, dan semangat terus, pokoknya kalian akan membuahkan hasil lah perjuangan kalian gitu.
0: Iya, ini yang terakhir ini
3: nih. Gitu
0: yang terakhir ini nih kira-kira nih. Silakan.
3: Mungkin menurut aku sih, aku pengennya kalian pulang dengan perasaan bittersweet. Karena menurut aku film ini emang bittersweet banget sih. Kayak manis tapi juga ada, aduh iya ya gitu. Kayak mungkin bisa jadi refleksi, reflection juga buat kalian. Mungkin kalian sempat mengubur mimpi kalian karena mungkin kurang support system atau other things gitu. Dan mungkin jadi bisa ngebuka sisi itu lagi mungkin dari kalian. Atau letting go dengan surrender gitu. Kayak karena Amanda di sini begitu ya sebenarnya.
0: Surrender aja.
3: Iya.
0: Iya
3: dong.
0: Ini kalian masih ingat karakter kalian kan? Masih ingat dong, masih ingat kan? Nah, sekarang ajak sahabat suara tapi dengan karakter kalian untuk 4 Juni datang ke bioskop nonton film kalian. Let's go. Let's go.
3: Nah, aku nih yang pakai kacamata.
1: Dia harus sesuai gitu ya.
0: Ya, secara audio aja, secara audio. Iya.
1: Lu dulu deh, Jess.
0: Yo.
1: Lu dulu.
0: Ajak
1: film nonton.
0: Enggak ada pertanyaan.
1: Iya.
0: Yo. Nah,
2: wah, wow, kalau gue ngomongnya agak kurang filter tuh. Aurelio dan Kai.
1: Iya,
2: mana ya?
0: Ya nggak usah ada kata-kata yang kasar, cuman paling nggak lu dapat vibes lah gitu.
2: Oke, teman-teman, jangan lupa nonton Nobody Loves Kay ya. Tanggal 4 Juni 2026.
1: Sedih, penonton nggak bersemangat, sedih banget nih.
2: Terima kasih ya teman-teman.
0: Oh gitu karakternya. Oke.
1: Gue gimana ya? Gue
0: gimana?
1: Kepala sih.
2: Coba.
1: Ya teman-teman jangan lupa ya buat nonton film Nobody Loves Kay tanggal 4 Juni 2026.
0: Si beda tuh.
1: Beda. Gue emang kayak gini aja.
0: Oh iya, emang gitu aja.
3: Kalau aku
2: double kill.
3: Jangan lupa nonton film Nobody Loves Kay 4 Juni dan juga jangan lupa untuk belajar ya, guys.
0: Oh iya.
3: Giat di sekolah.
0: Giat di sekolah. Terima kasih guys. Semoga filmnya menjangkau banyak orang. Udah gitu juga pesan yang ingin kalian ingin sampaikan juga tersampaikan. Sampai ketemu lagi di karya berikutnya. Bye.
2: Bye-bye.
4: Suara warga Indonesia.

0: di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Nongkrong bareng Reza Bima. Terima kasih banyak sahabat Suara udah bersama-sama dari jam 11 siang tadi. Semoga Senin kita yang dar-der-dor ini membuahkan hasil untuk pekerjaan kita, untuk keluarga kita, apapun yang kalian lakukan semoga menjadi berkah gitu ya. Reza Bima pamit, besok kita ketemu lagi. Bye bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kamu diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh, on.
4: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
5: Suara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
3: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
2: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
3: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City, Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
2: Emangnya
3: mobil dan motor terbaru dan test ride ini aftermarket

0: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
1: Bak, es teh cekek 3.
2: Doyan apa doyan banget ini?
1: Kan minum es teh, jus bang.
3: Ticus!
1: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya, ganti es tehmu dengan Ticus.
4: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Suara warga Indonesia.

0: Jatuh cinta.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Tuh teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
5: Kan minum es teh jus bang.
6: Tijus!
5: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
6: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: hati penuh pelukan emosional akhirnya datang lagi. Edgy Taff menggandeng Hindia lewat video musik Masih Ada Cahaya yang baru dirilis dan langsung bikin banyak pendengar relate banget nih. Musik video ini mengangkat cerita soal trauma, luka masa lalu, sampai proses menerima seseorang apa adanya. Nuansa emosionalnya makin terasa lewat visual sinematik yang menggambarkan kalau di balik rasa sakit, ternyata harapan itu masih ada. Kolaborasi Edgy Taff dan Hindia juga sukses bikin lagu ini terasa hangat sekaligus nyesek dalam waktu bersamaan. Katanya masih ada cahaya, tapi kok tiap denger lagu ini malah makin keinget dia ya.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: MBG lagi. Kayaknya gak ada habisnya ya kalau bahas MBG nih. Sekarang program MBG sampai punya aplikasi review sendiri nih sahabat suara. Badan Gizi Nasional meluncurkan aplikasi review menu MBG yang bikin guru dan kepala posyandu bisa langsung menilai kualitas makanan sebelum dibagikan. Mulai dari rasa, aroma, tampilan, sampai ketepatan distribusi semuanya ikut dipantau. Katanya sih biar kualitas makanan lebih terjaga dan masalah di lapangan bisa cepat diketahui. Nah, pertanyaannya sekarang, udah siap belum kalau nanti reviewnya malah penuh bintang saat?
1: Suara warga Indonesia.

0: solusi pilihan.
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
4: Teh? Teh siapa?
3: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
4: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
3: Untung itu, bos.
4: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul.
5: Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
3: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
4: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Bang, es teh cekek 3.
7: Doyan apa doyan banget ini?
6: Kan minum es teh jus bang.
7: Tijus!
6: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
3: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
8: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
9: Dari Winsport.
10: Duh, sekarang mobil tuh makin banyak ya. Listrik, hybrid, bensin. Jadi makin bingung milihnya.
11: Lah, kenapa bingung? Tinggal lihat dan cobain langsung aja lah.
10: Lihat di mana? Masa keliling satu-satu showroom?
11: Loh, kamu belum tahu. Bentar lagi tuh ada Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Tanggal 26 sampai 31 Mei 2026 di Grand City Surabaya. Pameran otomotif IIMS Surabaya 2026 yang bakal hadir dengan area yang lebih besar dan pastinya lebih lengkap.
10: Emangnya ada apa aja?
11: Banyak, mulai dari mobil dan motor terbaru yang bisa kamu test drive dan test ride langsung. Ada juga nih aftermarket area buat kamu belanja aksesoris kendaraan, plus banyak promo dan program seru lainnya. Di akhir pekannya nih, ada atraksi kendaraan yang seru dan atraktif dari IIMS Infinite Show. Terus ada konser musik juga, dengan gestar nasional kayak For Revenge dan Sal Priadi dari IIMS Infinite Live.
10: Fiksi, kita harus datang. Beli tiketnya di mana ya?
11: Langsung aja deh ke Diandra Tiket dan aplikasi BBO. Buruan beli ya sebelum kehabisan. Indonesia International Motor Show Surabaya 2026. Grand City Surabaya tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. IIMS Surabaya hosted by Diandra Promosindo.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tapi ditunda dulu ya sahabat suara, karena kawasan wisata Gunung Bromo resmi ditutup sementara mulai 30 Mei sampai 2 Juni 2026 karena ada pelaksanaan ritual Yatna Kasada oleh masyarakat Tengger. Selama penutupan hanya warga dan pihak yang berkepentingan dalam ritual yang diperbolehkan masuk kawasan Bromo. Penutupan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, adat, dan budaya masyarakat Tengger yang rutin digelar setiap tahun. Jadi yang udah punya rencana mau foto di Bromo sambil pegangan tangan, ditunda dulu ya. Mungkin sementara bisa pindah ke Gunung Sari atau Gunung Anyar, yang penting kan tetap ada gunungnya.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: haji malah berujung gagal terbang. Sebanyak 13 calon jamaah haji non-prosedural digagalkan keberangkatannya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Mereka diduga menggunakan jalur ilegal dengan biaya yang sangat fantastis. Bahkan ada yang sampai bayar 250 juta hingga 300 juta per orangnya. Wow, sangat besar ya nominalnya. Rombongan itu disebut akan berangkat menuju Arab Saudi lewat Malaysia menggunakan ikoma atau izin tinggal tertentu untuk menjalankan haji non-prosedural ini. Ibadah memang niatnya ke tanah suci, tapi kalau jalannya aja udah gak sesuai aturan, ujung-ujungnya malah bikin rugi sendiri.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: akhirnya resmi merilis single terbarunya berjudul 2001 Kali pada 22 Mei 2026. Sempet viral setelah apa ya, kayak ada potongan di TikTok gitu loh, potongan-potongan lagunya dia tuh lewat terus kan. Lagu ini tuh ternyata menceritakan hubungan asmara yang penuh pertengkaran dan ego, tapi anehnya dua orang itu tetap gak bisa benar-benar pisah. Nama 2001 Kali sendiri diambil dari plesetan 2001 yang berarti berkali-kali atau terus berulang. Relate banget buat hubungan yang udah bilang udah selesai tapi ujung-ujungnya malah balikan lagi.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Oh, sapi, api, api.
1: Coba kok begini, Om Dam?
2: Ya, salah mencet.
3: Siapa, Om?
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teh? Teh siapa?
0: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsport. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
8: Iswara.
7: Suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: 107 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

101,4 FM Suara Suara Warga Indonesia. Let's go. Beryl Rasen Devi nemenin lo di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam nanti. Ada beberapa hit yang akan gue puterin, sahabat suara. Dan ada WhatsApp-nya juga, di save dulu dong. Nomor ya Allah. Maaf ya. Itulah namanya penyiar ya. Kita tidak bisa selalu suaranya tuh yang perfect gitu loh. Batuk mah batuk aja, sama-sama manusia gitu. Nanti akan ada beberapa hit yang gue puterin, sahabat suara. Mending di save dulu kalau pengen absen-absen. Nomor WhatsApp suaranya di 0816 114 1014. I'll be back in few minutes. Cool.

101,4 FM Suara, suara warga Indonesia. Baca WhatsApp. Dinda, apa kabar Kak Beril? Udah lama banget gak live TikTok, yuk lagi nih. Oke, kayaknya baru live TikTok besok ya, sahabat suara ya. Terima kasih Dinda udah absen. Buat kamu yang pengen update traffic info di tempat kamu, boleh banget WhatsApp Suara ya, di save 0816-114-1014. Keren banget, juga salut banget nih sama artis kita. Asik artis kita, Prilly Latuconsina, yang unlocked pengalaman terbaru dia, yaitu sebagai rescue diver Red Bull Cliff Diving. Keren banget. Jadi tuh ada kompetisi gitu cuy, namanya Red Bull Cliff Diving World Series. Sebelum kompetisi dimulai, si Prilly tuh harus turun langsung untuk ngecek nih laut dalamnya segimana. Apalagi arusnya kan si mudah alias cukup kuat ya kalau di sana ya. Katanya dia juga harus standby terus lebih dari 2 jam di posisi rescue, terus sambil quote unquote isi amunisi. Kita nokip Red Bull dulu kali ya. Asik, bukan iklan padahal. Tapi ini seru banget sahabat suara. Ini benar-benar tim rescue ya, bukan yang dia talent atau BA atau sponsor gitu. Enggak, tim rescue. Kata si Prilly bahkan ronde terakhir tuh jadi bagian paling apa ya, paling tegang banget, karena si diver ini, si diver-diver yang lain harus, mereka tuh harus ini ya, akrobat ya, ada teknik gitu namanya teknik cliff diving. Itu cukup sulit, resikonya jauh lebih tinggi, yang namanya cliff kan kayak tebing ya, harus loncat gitu. Dan harus ekstra fokus karena semua situasi di sana harus ditangani dengan cepat dan juga tepat. Tuh kan, kalau lo ngomongin laut gitu ya, tebing itu kan identik dengan apa ya namanya ya, maksudnya itu kan challenging juga, nggak selalu nyelam, nggak selalu standby di laut, tapi juga lo harus lompat dari cliff. Itulah tantangan dari laut, sahabat suara. Somehow gue juga pengen ini tahu. Loki ya, gue juga pengen gunung, tapi gue takut ular. Jadi kalau misalkan lo nanya gue laut atau gunung, tim pantai atau gunung, ya pantai atau laut lah, gue akan lebih milih laut sih. Gue setakut itu sama ular lagi, sahabat suara, bener deh. Kalau lo sama kayak gue nggak, tim laut atau mungkin ada yang tim gunung? Kasih tahu ke gue dong, tim gunung atau laut. Dan kasih alasannya apa ya. Mungkin lo ada ketakutan-ketakutan tersendiri. Karena jujur gue lupa. Jujur gue juga takut sama laut yang gak kelihatan, gak jernih gitu loh. Kayak ini dalam gue ada apa ya. Nah itu gue lupa tuh sebutannya apa, fobia apa gitu. Kasih tahu ke gue lo tim laut atau tim gunung. Dan kasih alasannya juga ya sahabat suara ya. WhatsApp 0816 114 1014.

Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: Suara Jakarta, 105,1 FM Suara Bandung, 88,7 FM Suara Jogja, 98,3 FM Suara Medan, 96,0 FM Suara Makassar, 90,1 FM Suara Banjarmasin, 90,2 FM Suara Semarang, 95,1 FM Suara Palembang, 89,7 FM Suara Surabaya.
1: Suara

0: Suara Warga Indonesia, Beryl masih siaran di 101,4 FM Iswara sampai jam 10 malam. Sahabat Suara, gue pengen bacain dulu, tapi gue pengen ganti backsound dulu. Nah udah, nih aja dah. Gue janji minggu ini gue mau oper backsound baru ya, biar gak bosen. Tim Laut atau Tim Gunung? Kasih alasannya. Ada Nadira, Tim Gunung kak, karena gak tahu kenapa di gunung tuh adem. Aku lebih prefer adem, plus pemandangannya bagus-bagus banget. Nadira, kamu kayaknya udah ini banget ya, udah ahli banget ya naik gunung ya. Nadinung, anjay, Nadira anak gunung. Nah, apa gue bikin singkatan sendiri? Di gunung ya, oke. Tapi gue juga pengen sih naik gunung tuh. Tapi jarang, jauh. Gue nggak naik gunung yang sampai lo harus bawa equipment gitu, enggak. Paling gue mentok apa ya, Bromo, ya gitu-gitu aja, masih nubi-nubi lah. Gunung Munara, pengen gue ke Ciremai. Gue suka cerita-cerita mistis yang ada di sana. Nanti deh kemis deh kita horor-hororan bawain cerita mistis di gunung kali ya. Tapi ya itu dia, kita kan hidup kan berdampingan ya. Lo juga harus apa namanya, percaya nggak percaya gitu. Lo harus hargai juga yang hidup di sana, quote-unquote, oke? Tapi ada Tim Laut juga nih dari Ridwan. Kamil nggak nih Ridwannya? Tim Laut bang, alasannya apa Wan? Mungkin kayak gue kali ya, semakin dalam kayak gue nggak bisa lihat bawah kaki gue tuh udah ada apa gitu. Gue tuh nggak bisa lihat, takut ada monster laut. Iya ya. Yang lain boleh absen ya sahabat Suara ya, Tim Gunung atau Tim Laut, jangan lupa kasih alasannya.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: Jadi Suara, Suara Warga Indonesia. Hi Moms and Dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya, Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Makassar. 90,1 FM Banjarmasin. 90,2 FM Semarang. 95,1 FM Palembang. Dan 89,7 FM Surabaya. Hiswara. Suara warga Indonesia.

Daryl masih ngomongin tim laut atau tim gunung, sahabat suara ya. Lo boleh jawab respon dari topik malam hari ini. Cek atau chat di WhatsApp 0816 114 1014. Gue akan bacain. Oke, stay tune.

0: Corona di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ketemu lagi di udara barengan sama Beril yang siaran di Iswara sampai jam 10 malam only on Nongkrong Bareng Beril. Spill lagu dikit yang akan gue puterin abis ini sahabat suara, ada lagu dari Dere, Her Lady.

Beril Rasandavi di Nongkrong bareng Beril. Tim gunung atau tim laut, sahabat suara? Kita mah to the point aja langsung ya. Buru gak jawab loh. Ada Caca dari Bandung. Aku tim gunung. Aku sih ngebayanginnya gunung, udara dingin, mie rebus, kopi. Beee, gak heran, Ca. Makanan lo hari-hari, Ca. Lo tinggal di Bandung. Aih, kumaha, anjay. Ada dari Danu, tim pantai. Menurut gue, pantai cocok buat healing, Bang. Sambil lihat ombak. Weh, deep. Gitu katanya. Iya sih, Nu. Di Depok gak ada pantai sih, Nu. Ada Margo, Margo Citi, no Margo Citi. Ada Sarah nih terakhir nih, dari Makassar. Sarah tim gunung katanya. Katanya kalau di gunung tuh kayak lo lagi di atas aja, Kak. Ngeliat semua itu kecil banget. Wede, ingat gua ada di atas, jangan lupa yang di bawah ya, Zang. Yang lain abis ini aku pengen kasih tahu bakal ada sesi curhat BTS. Ini aku udah dapat satu cerita. Tapi buat kamu yang pengen cerita juga, pengen curhat soal hari ini, dan kebetulan agak panjang nih curhatnya, boleh tinggal chat aja ke WhatsApp Iswara di 0816-114-1014. Buat lo yang ceritanya gue belum sempet bacain gitu ya, gak apa-apa, kirim aja di WhatsApp, jangan di unsend. Besok gue bisa bacain. Gue biasanya bacanya dari yang hari sebelumnya. Oke? Stay tuned.

0: lagi dengerin Peril Rosandavi di Nongkrong Bareng.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Dengarkan Iswara di Bandung,
2: Banjar

Suara-suara warga Indonesia, seperti janji gue di talk sebelumnya, sekarang kita masuk ke sesi curhat. Udah ada cerita yang masuk ke gue, deep sih ini. Masuk ke BTS ya, berani terbuka sama Beryl.

Hey, ya ampun ya, gue bacain chatnya ya. Ber, tadi gue lihat video orang naik gunung dan lo ngomongin gunung juga. Gue nggak tahu kenapa hari itu isinya gunung semua. Ini mah jatuhnya di sana gunung, di sini gunung. Sorry. Terus tiba-tiba gue jadi keinget mantan gue katanya. Dulu gue pernah naik gunung sama dia. Capek banget, dingin, sempet hampir nyerah di tengah jalan. Tapi karena bareng dia jadi gak kerasa. BTW ini mantan gue udah 11 tahun ya. Zang! Lo orang pada pacaran lama-lama banget ya. Salut sih gue. Tapi pacaran lama, pas nikah bubarnya cepet. Oh, amit-amit. Lanjut, yang gue inget malah bukan pemandangannya, tapi momen pas bercanda-bercanda, minum kopi, terus ngelihat langit, masih gelap sebelum sunrise. Oh, begadang lo berarti ya. Sekarang orangnya udah gak ada. Maksudnya gimana nih? Konteksnya gimana nih? Halo? Ya, gue gak tau lah gak adanya gimana. Tapi aneh ya, tiap denger orang ngomong soal gunung atau video-video yang lewat gitu, gue selalu inget dia mulu. Ya, pasti kalau gini nih, kalau lu misalnya lu habis putus gitu ya sama orang, ada hal-hal yang bikin pikiran lu inget lagi soal dia gitu. Kalau gue lebih ke lagu. Bukan neng, gue apa ya? Gue lebih enggak, gue nggak inget apa-apa gue. Udah nggak ada pikiran soal mantan gue. Asik. Tapi emang ada beberapa yang tempat jadi keinget, atau lagu, atau ya apapun lah gitu. Mungkin kalau dia ini tipikal yang tempat ya, gunung gitu. Ya udah ya, gimana nggak bisa move on ya? Gimana susah move on ya? Lo 11 tahun lo pacaran sama dia. Sekarang masih kontakan gak? Atau gimana nih? Boleh loh, lo kasih tahu gue nama mantan lo siapa. Kali-kali dia lagi dengar. Biar hubungan kalian terjaga dengan baik. Terus nih, ini tim-tim yang gak chatan sama tim yang gak kontakan sama mantan sih, pasti pada kayak protes sih. Ngapain bang, udah gak usah di-maintain hubungan sama mantan. Serah orang sih, ngapa sih? Tapi karena lo lagi galau, betulnya ini orang gak mau disebutin ya, gak mau disebutin namanya. Tapi karena lo lagi galau, ini ada lagu yang pas banget buat lo. Cocok di momen lo yang keinget sama mantan lo, selepas kau pergi, La Luna.

Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ngajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia 50 tahun ke atas yang ingin tetap aktif, sehat, dan bahagia bersama. Akan

0: Wisata Jakarta. Nantinya, kamu bisa mendapatkan medali, bib chip, jersey, tas race bag, dan door prize. Buat kamu yang udah 50 tahun ke atas, atau yang pengen kasih hadiah sehat untuk orang tua tercinta, buruan daftar sekarang juga. Karena pendaftarannya cuma sampai 6 Juni 2026 di seniorhappyrun.com. Karena sehat itu bukan soal usia, tapi soal terus bergerak dan menikmati hidup. Senior Happy Run 5K. Run for health and happiness.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bacain curhat-curhatan kamu. Ya ini ternyata gara-gara gue ngeluarin keyword gunung sama laut, banyak yang keinget kejadian, banyak yang punya experience gitu di gunung dan di laut. Kita masuk ke BTS lagi yuk.
1: Sekarang saatnya
0: BTS. Hey, let's go.
1: Berani terbuka, let's go. Sama Beryl, bukain dong.
0: Semangat. Ini gue bisa bilang judul ceritanya adalah Teledor, oke? Okay? Kalau tadi soal mantan, nih soal barang. Ber, gue jadi keinget waktu dulu ke laut sama mantan gue. Mantan lagi. Lu pada izinnya apa sih naik gunung gitu kan kagak cuma sehari. Kita sosokan jalan agak tengah buat foto. Ini laut ya. Dia yang paling semangat nih. Terus gue disuruh megangin sendal dia. Sendal lu taruh pantai aja gak apa sih? Taruh pasir, gak usah dibawa ke laut. Nih aneh juga sih. Terus pas lagi tawa-tawa, HP dia jatuh. Zap. Pas dicari gak ada. Panik dong langsung. Kita berdua nyari sambil nunduk-nunduk di air. Mana gak pakai kacamata renang kan. Ombak juga ada. Tetap gak bisa ketemu HP-nya real. Ya udahlah, semangat. Udah jadi bangke tuh handphone di situ. Tapi emang bingung sih. Pokoknya kalau gue, kan gue tadi bilang gue tim laut, tim pantai gitu lah ya. Kalau gue nyelam, kalau gue ke laut yang agak tengah gitu ya, maksudnya masih di bibir pantai tapi agak tengahan lagi, itu gue HP gue titipin biasanya. Kan suka ada penitipan-penitipan barang di situ ya, tapi yang safety ya. Terus ya udah gue ke laut cuma ya nggak bawa apa-apa sih, pakai kacamata renang aja, karena udah susah deh kalau misalkan tenggelam apa segala macem gitu. Ada HP yang waterproof. Lo ini aja beli apa casing yang nyantol di tangan lo, yang ada gelangnya gitu lo. Jadi khusus kalau misalkan kayak gitu takut tenggelam, ya nggak bakal copot handphone lo gitu. Tetap ada di genggaman lo gitu. Ye, hati-hati. Soalnya udah PR banget nyari di kolam renang aja susah. Kalau ada sesuatu jatuh gitu, gue sering banget kacamata renang gue jatuh di kolam renang. Kalau di laut tuh, udah dibawa Nemo itu.

Suara. Para pendengar 101,4 FM Iswara, suara warga Indonesia. Mengingetin Beryl siaran dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 10 malam. Hah? Jam 10? Iya, sekarang udah mau jam 10. Waktunya Beryl pamit. Thank you udah nemenin dari tadi. It's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye, cintaku.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena duit nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Hati Suara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96

0: Flexing kok harta, flexing perut buncit pas mau deket lebaran Isti marah-marah nyari baju sama celana susah.
1: Ibaratnya kalau kalau baju lebaran kan kayak baju koko ya, ada kancing depannya kan, ada kayak kebuka-kebuka sedikit gitu loh. Iya,
2: karena saking kencangnya, saking kencangnya udah meletup.
1: Baju udah
2: kayak, iya. Begitu diisi opor sedikit, lepas tuh. Kalau kancingnya bisa teriak ya. Tahan. Udah gitu.
1: Ada fenomena orang-orang pada sewa iPhone.
0: Sewa iPhone hanya untuk
1: lebaran ya kan, buat
0: menjelang lebaran, betul.
1: Buat flexing. Mungkin, buat fotoan cakep gitu.
0: Berangkat
1: kan
0: dari situ jadilah topik kita.
1: Flexing bapak nih beli peci baru. Padahal kata gue mah kurang tinggi dikit lagi tuh pecinya, itu kan peci hitam kan? Yang biasa dipakai sama bapak-bapak itu kan. Ada yang versi lebih tinggi lagi.
0: Ada. Iya, jadi kalau masuk ke masjid mesti nunduk noh. Biar enggak kepentok. Kalau terlalu tinggi juga susah sujudnya enggak sih?
1: Kenapa susah sujud? Ya biar biasa kalau sujud jadi enggak keinjak sama yang depannya. Jadi lengkap dua gitu sapnya.
0: Ya Allah, ya enggak boleh kan, mesti rapat dong.
1: Oh iya, mesti rapat ya.
0: Tetap iya.
3: Rapat juga.
0: Atau misalnya kita pecinya yang tinggi gitu.
1: Iya.
0: Terus kita ke bagian di belakangnya imam.
3: Iya.
1: Iya.
0: Habis sujud begitu naik ke atas, si imam ke bawah ke atas tuh. Nah, bapak nggak pakai sempak ya?
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
5: Iswara. Iswara. Suara Warga Indonesia.
4: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Memutarkan musik yang kamu butuh, kapan?

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Bandung,
1: 88,7 FMI Suara Jogja,
0: 98,3 FMI Suara Medan,
1: 96,0 FMI Suara Makassar,
2: 90,1 FMI Suara Banjarmasin,
0: 90,2 FMI Suara Semarang,
1: 95,1 FMI Suara Palembang.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: bener serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih. Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adik sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair.
3: Fair.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Perhatian, perhatian, diskonnya mau habis.
2: Oh no.
1: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara seru di Iswara.
1: Ibu, Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
2: Mau ke apotek andalan.
1: Hah? Siapa sakit?
2: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
1: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
2: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
1: Tapi bikin gemuk enggak?
2: Enggak dong. Yuk, ikut saya aja. Biar dijelasin semua sama apotekernya.
1: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
3: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Perhatian, diskonnya mau habis.
1: Oh no.
0: Buat dapat keringanan 10% PBB P2 Jakarta tahun 2026. Jadi langsung aja download di SPPT kalian sekarang di pajakonline.jakarta.go.id dan bayarkan di berbagai channel pembayaran yang tersedia sebelum 31 Mei 2026. Catat ya, sebelum 31 Mei 2026. Bayar di awal, untungnya maksimal.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh.

0: itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif. Udah
2: enggak berfungsi kalau
1: emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan, atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah. Ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
1: Si tua bangke itu. Dan konon katanya, itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
0: Udah dilututin
1: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
0: Udah gak bisa.
1: Katanya udah gak tinggal di Bangka.
0: Radal, itu radal.
1: Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
1: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu harus ditembakin ke atas.
0: Kenapa, Pak?
1: Dia ke bawah terus.
0: Terus dia ya.
1: Dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
0: menunduk. Iya. Sebagai tinggi menunduk.
1: Jadi rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek.
1: Rudal lembek.
0: Karena nonaktif tadi.
1: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
0: Iya.
1: Keras.
0: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
0: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
1: Ada prosesnya dulu sebelum jadi habis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
1: Chewy dia.
0: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal.
1: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilus itu udah nonaktif gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
0: Oh, parah juga ya.
1: Tapi masih bisa dipakai gak?
0: Karena masih ada masuk.
1: Harusnya ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
0: Loh.
2: Kok rudal berubah sih?
0: Kok urat sih?
1: Kan ada gambar-gambar itu.
0: Tato
1: gitu.
0: Kok ditato?
2: Iya,
1: kan dicap.
0: Made in Indonesia, made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
2: Allah Akbar,
0: capek banget deh gua. Allah.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seruak setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo lah Pak, cepetan.
0: Nih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tenggorokan kering berpadu dengan mata yang sangat berat karena kantuk, bibir yang kering dan juga tenggorokan yang kering karena berpuasa.
1: Masya Allah, tabarakallah.
3: Perpaduan yang luar biasa. Bagaimana kalau kita tapping aja sampai jam 10?
1: Gak bisa begitu, Rizky. Main enaknya aja kan. Semangat. Jangan pada bermuram durja. Walaupun hari ini mungkin ada yang berpuasa juga, semangat. Tenang, karena besok kita libur.
2: Semangat semuanya. Sampai jam 10 nanti barengan Kinos Gina. Kita kasih semangat dulu ya. Semangat.